kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan, senam, dan edukasi kesehatan. Masyarakat mengikuti rangkaian kegiatan yang diawali dengan pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, serta konsultasi kesehatan bagi peserta Prolanis dan masyarakat umum. Selain itu, peserta juga mengikuti senam bersama sebagai upaya meningkatkan kebugaran tubuh. Dalam sesi edukasi kesehatan, petugas puskesmas Bahari Berkesan memberikan penyuluh mengenai pentingnya menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola makan bergizi seimbang, rutin berolahraga, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Wakil Menteri Pariwisata di Luh Puspa menekan pentingnya posisi gastronomi yang strategis bagi pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Nilu juga menyampaikan gastronomi tidak hanya diartikan sebagai bagian dari pengalaman wisatawan, tetapi juga merepresentasikan identitas budaya daerah dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Maka dari itu, pihaknya mengajak seluruh pemangku kepentingan sektor pariwisata untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam merumuskan dan menjalankan program yang mampu meningkatkan kualitas industri pariwisata nasional. Peluang ini perlu mendapatkan sorotan dari berbagai pihak karena Indonesia kini tetap menjadi daya tarik bagi masyarakat dunia maupun wisatawan dalam negeri meski adanya dinamika dan ketidakpastian geopolitik global. Hal ini terbukti dengan adanya data BPS yang menyatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan Nusantara selama Januari hingga Mei 2026 tumbuh dibandingkan periode yang sama pada 2025. Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga Mei 2026, Indonesia mencatatkan 6,07 juta kunjungan wisman. Angka tersebut tumbuh 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam kesempatan itu, Niluh juga mengapresiasi penyelenggara Nusantara Food dan Hotel Expo 2026 sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan pelaku industri kuliner, makanan dan minuman, serta hospitality untuk memperkuat rantai nilai pariwisata Indonesia. Pameran menghadirkan 12 kategori industri makanan dan perhotelan meliputi daging dan unggas, susu dan produk susu, makanan laut dan rantai dingin, makanan beku dan olahan, kopi dan teh, bahan dan bumbu makanan, roti dan kue, produk alami dan organik, minuman perhotelan dan perlengkapan, peralatan horeca serta teknologi dan operasi perhotelan. Pihaknya berharap acara itu mampu melahirkan inovasi dan kolaborasi yang memberikan manfaat lebih luas hingga ke rantai pasok industri. Sampai di sini kabar kira pukul 9. Saya Ahmad Rawalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat kembali di kabar kira selanjutnya. Tabiah, supacau.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sahabat Budaya masih bersama Toh Ramalan dan rekan tim operator tim TMB, maksud saya operator studio Adrian Fernando. Terima kasih syukur Rabudov untuk Goni yang masih setia badengar Pro Ampa Ternate. Tentunya untuk pagi ini yang lagi menjalankan aktivitas, selamat menjalankan aktivitasnya, yang lagi santai-santai menikmati akhir pekan dengan keluarga di rumah, semoga selalu terhibur dan juga kebahagiaan juga selalu dirasakan bersama gitu ya. Ngoni bisa join yang mau bergabung share informasi maupun cerita pagi ini, boleh sahabat budaya, saya aktifkan di jalur telepon ya 3126518, juga di 0821952666695 maupun lewat WA 0853983951.

0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 17 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk
1: pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: 95,1 FM Rock Maternal. Suara budaya Kiraha.

95,1 FM Berempat Suara Budaya Gira, masih bersama Atoh Ramalan dan rekan tim TMB selaku operator Adrian Fernando Sahabat Budaya. Terima kasih, syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang masih terus mendengar peluang alternatif di rata lagu-lagu enak, masih menghiasi Ngoni peruang dengar pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Sahabat Budaya, Timnas Inggris melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Bellingham CS lolos setelah mengalahkan Norwegia 2-1 via extra time. Babak perempat final Piala Dunia mempertemukan Norwegia versus Inggris. Pertandingan digelar di Miami Stadium pada Minggu 12 Juli 2026. Norwegia unggul lebih dulu lewat gol Andreas sebelum disamakan Bellingham sebelum turun minum. Skor 1-1 tetap tak berubah hingga babak kedua berakhir, ya sahabat budaya. Ya, Bellingham jadi pahlawan Inggris di babak tambahan lewat gol kedua ke gawang Norwegia. Tim Tiga Singa menang 2-1. Kemenangan tersebut mengantarkan Inggris ke semifinal Piala Dunia 2026 ya, dan tentunya pasukan Thomas Tuchel menunggu pemenang antara Argentina versus Swiss, sahabat budaya. Ya, selamat ya untuk timnas Inggris yang so melaju ke empat besar ya. Baik, dan sahabat budaya, saat ini sedang berlangsung pertandingan antara Argentina melawan Swiss. Sahabat bisa menyimak atau mendengarkannya melalui siaran RRI Ternate, RRI ya, melalui Pro 3 dan Pro 1. Dan tentunya sahabat juga bisa menyaksikan melalui streaming ataupun juga saluran resmi TVRI Sport maupun TVRI Nasional. Ya, waktu menunjukkan pukul 10.27, informasi menarik maupun deretan lagu-lagu masih dihadirkan untuk Ngoni pada kesempatan pagi menjelang siang ini, sahabat budaya. Saya juga mengundang Ngoni yang ingin bergabung berbagi informasi maupun cerita, boleh sahabat bisa gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

II merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Idadi Susira, Jo Ou Semofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Jo Ou Sengofangare.

95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata. Diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Ya, sahabat budaya, waktu semenunjukkan pukul 10:57 dan terang sudah di penghujung atau di akhir kiraha pagi ya untuk edisi siar hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Terima kasih syukur dofu untuk Ngoni yang selalu setia bersama perompak ternate. Selanjutnya rekan Sri Anugrah, kawan sahabat budaya, untuk kiraha siang serta kiraha sore. Akhirnya orang yang bertugas, saya Atau Horamalan bersama rekan operator Adrian Fernando, mohon batabea sampai orang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi, subah jauh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Kiraha.

0: fokus mencoba pelan-pelan buat membangun.
1: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
2: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
1: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
3: Suara Budaya Kiraha.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dicatukan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari

0: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Kabar Kieraha pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Sobat Budaya, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS jenjang SMA, SMK dan juga SLB di Provinsi Maluku Utara pada 7 hingga 11 Juli 2020 berlangsung aman, tertib dan mengedepankan pendekatan ramah anak. Sejumlah sekolah menghadirkan berbagai inovasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan bebas dari perundungan sejak hari pertama masuk sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah, mengatakan pelaksanaan MPLS tahun ini berjalan sesuai petunjuk teknis Kementerian Pendidikan. Evaluasi yang dilakukan berdasarkan laporan Kepala Sekolah, Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, serta hasil pemantauan lapangan menunjukkan kegiatan berlangsung kondusif dan mendapat respons positif dari peserta didik maupun orang tua. Menurut Abu Bakar, MPLS tidak sekedar menjadi ajang pengenalan lingkungan sekolah, tapi juga momentum membangun karakter, disiplin, serta semangat belajar peserta didik baru. Karena itu, seluruh sekolah didorong menyelenggarakan kegiatan yang edukatif, humanis, dan bebas dari praktik kekerasan maupun perundungan. Sejumlah sekolah di Maluku Utara menghadirkan pendekatan yang berada dalam pelaksanaan MPLS. SMA Negeri 1 Halmahera Utara misalnya mengajak ratusan peserta didik baru menandatangani spanduk komitmen wujudkan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari perundungan dan kekerasan. Sementara itu, SMA Negeri 1 Ternate menerapkan experience counseling psikologi untuk membantu guru mengenali kondisi psikologis, karakter, minat, dan juga kebutuhan peserta didik sejak awal. Selain itu juga sama budaya, sejumlah sekolah juga melengkapi kegiatan MPLS dengan pemeriksaan kesehatan gratis, pengenalan layanan bimbingan dan konseling, kegiatan literasi, penguatan pendidikan karakter, hingga permainan edukatif yang mendorong kolaborasi antar siswa. Ia juga berharap budaya positif yang telah dibangun selama MPLS dapat terus dipertahankan sepanjang tahun ajaran. Menurutnya, sekolah yang aman, inklusif, yang menyenangkan menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi yang berkarakter, berprestasi, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian kabar kira pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Anugrah sampaikan syukur dofu-dofu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

95,1 Pro 4 Ternak, Tia Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara dimanapun Anda berada. Di siang hari ini ada saya Sri Nugrah yang bertemang sama Budaya ya, tentunya. Orang aku dapat lagi nih, gimana kabar sama Budaya? Semoga semuanya selalu sehat-sehat ya, selalu dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sama Budaya, waktu menunjukkan 12.22 waktu Indonesia Timur di siang hari ini. Kira siang ada program masa siang juga sama Budaya yang hadir ya di siang hari ini, dihadirkan juga sampai di jam 3 sore. Tentunya berbagai informasi, berbagai lagu-lagu hiburan akan dihadirkan, diputarkan juga untuk sama Budaya di siang hari ini. Dan sama Budaya, waktu kumandang azan zuhur digemblangkan pukul 12.40 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi ya, waktu kumandang azan zuhur digemblangkan pukul 12.40 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sama Budaya, jangan pindah frekuensi ya, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

0: maupun mundur ke belakang. Kali ini kepada Thiago Almada, tidak jelas siapa yang dituju, namun kembali tekanan baru.
1: Nostra Senora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkat setelah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

penuh cinta. Boleh jadi namamu tak pernah menghiasi halaman media, karena apa yang kau lakukan sedikitpun tak menggerakkan para wartawan untuk mengabadikanmu. Tetapi tetaplah bekerja dengan penuh cinta, karena Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah berhenti mencintaimu. Berbilang masa di waktu yang lalu, di satu masjid Allah, seorang perempuan terlihat menyapu, menyapu, dan menyapu, menghalau segenap debu, agar gerakan sujud orang yang sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari, sampai ajal menjemput, sedang sedikitpun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung, yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memperkenalkan,

0: sekiranya kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya, tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari itu, sedang orang-orang belum lagi mengerti.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Selamat budaya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda umat muslimin dan muslimah di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ridho-Nya. Amin ya rabbal alamin. Di masa siang Sahabat Budaya siang hari ini beragam informasi juga akan dihadirkan buat Sahabat Budaya di siang hari ini ya, Sahabat Budaya.

usah diurusin buru-buru pun, nam, lu jadi siapa yang saya kenal tempat ini.

Baik, sama Budaya di pukul 13.15 waktu Indonesia Timur. Baru saja ya, sama Budaya juga dengarkan lagu Penyesalan dari Mona Latuwahina. Sama Budaya di siang hari ini, di matahari yang sangat-sangat panas ya, sama Budaya. Jadi kayak tong rasa tong kalur sedikit kayak rasa angus begitu sama Budaya, karena memang cuaca di siang hari ini sangat-sangat panas. Tapi bagus juga buat apalagi kondorong yang so habis bercuci kondorong mau baju murung pakaian. Dompe pakaian yang sangat-sangat kering-kering. Tapi jangan terlalu lama ya sama Budaya, jangan dompe pakaian yang sangat kering kong, dia kayak kanebo lagi. Oke, sama Budaya di masa siang hari ini ya, sama Budaya pasti dorong juga. So, makan siang nih, so menikmati dan punya makan siang di rumah bersama keluarga tercinta ya, di waktu libur dorang menikmati dorang punya waktu libur ya sama Budaya. Dan mungkin sama Budaya buat dorang yang di hari Minggu masih kerja, tetap semangat gitu ya sama Budaya. Sering juga ada rekomendasi ya sama Budaya, tips nih mengatasi dorang punya rasa mengantuk setelah dorang sudah makan siang ya sama Budaya. Karena memang ya sama Budaya biasa kalau tuh habis makan siang tuh kayak mengantuk, kayak mager, mau tidur saja begitu sama Budaya. Dan juga sama Budaya mungkin pernah rasa kayak loyo begitu ya, lemas begitu, mengantuk setelah dorang so makan siang. Karena kondisi ini sama Budaya sering dorang sebut dengan post lunch dip sama Budaya. Atau ya sama Budaya, ini tuh merupakan fenomena umum yang dialami banyak orang. Jadi rasa mengantuk ini umumnya muncul karena perubahan kadar gula darah yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi kondisi ini tuh sama Budaya memang umum dialami banyak orang ya, terutama juga saat orang ada bekerja gitu. Bayangkan ya sama Budaya di tengah orang pekerjaan yang memang menumpuk, deadline yang menumpuk gitu, sama Budaya tiba-tiba tuh ngerasa mengantuk ya. Itu tuh memang bikin tong tuh sotara fokus gitu ya sama Budaya. Jadi situasi ini tuh bisa mengganggu orang produktivitas dan membuat pekerjaan tuh terbengkalai. Nah, salah satu ya penyebab utama orang mengantuk setelah makan siang itu tuh lonjakan kadar insulin dalam tubuh. Karena ketika orang makan, pankreas itu tuh dia memproduksi insulin untuk mengatur kadar gula darah. Jadi nih sama Budaya, semakin orang banyak makanan ya, orang banyak makan, apalagi kalau habis makan minum yang manis-manis gitu ya sama Budaya, semakin banyak juga nih insulin yang diproduksi. Jadi proses ini sama Budaya dia memicu lah tuh orang tubuh memproduksi hormon tidur seperti melatonin dan juga serotonin yang membuat orang tuh langsung rasa mengantuk sama Budaya. Tapi sama Budaya jangan khawatir, karena kalau mengantuk setelah makan siang tak selamanya terjadi ya sama Budaya, dan juga tidak selamanya menjadi momok yang menakutkan. Jadi juga ada tipsnya nih ya, salah satunya gerakan tubuh segar, energi meningkat sama Budaya. Jadi kalau untuk mengatasi orang perasa mengantuk, coba nih sama Budaya bergerak aktif setelah orang makan siang ya. Bukan berarti dia habis makan siang sedang lari, jangan. Bergerak aktif gitu sama Budaya. Jadi tak perlu olahraga yang berat-berat, apalagi kondurang abis makan kondurang langsung pijim, oh tidak bisa gitu ya sama Budaya. Yang ada orang terbanting gitu. Cukup yang sama Budaya bisa berjalan kaki sebentar, atau kalau orang ada tangga di rumah bisa nih naik tangga beberapa kali gitu ya, naik juga pelan-pelan, jangan orang terlalu cepat-cepat gitu sama Budaya. Karena kalau gerakan ringan ini bisa bantu meningkatkan orang punya sirkulasi darah dan membuat tubuh tuh lebih segar. Selain itu juga sama Budaya bisa kunyah permen karet, karena ini juga bisa menghilangkan rasa lelah sama Budaya. Jadi tak hanya menyegarkan tompe mulut, kalau orang kunyah itu permen karet juga bisa bantu meningkatkan orang punya kewaspadaan. Karena ada studi yang dipublikasikan juga dalam jurnal psikologi and behavior, mengunyah permen karet itu bisa mengurangi rasa lelah dan juga meningkatkan kewaspadaan. Selain itu juga sahabat budaya harus jaga asupan cairan ya, biar tetap segar, tetap berenergi. Jadi sahabat Budaya, dehidrasi juga menjadi salah satu penyebab utama rasa lelah dan rasa mengantuk itu ada. Pastikan sahabat Budaya minum air putih yang cukup sepanjang hari, terutama nih abis dong makan siang gitu sahabat Budaya. Karena air ini tuh bisa membantu menjaga terompe tubuh tetap terhidrasi dan meningkatkan energi. Nah itu ya sahabat Budaya,
masih ada beberapa tips lagi. Tentunya Sri juga masih akan kembali nih ya untuk menemani Sapa Budaya dan berbagi informasi juga untuk Sapa Budaya di siang hari ini ya. Jadi Sapa Budaya jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kirahara.

0: siap.
1: Kita di pantai ini, gak banyak orang juga. Buka dah.
0: Gak mau.
2: Ya udah.
0: Ri, kenapa dibuka?
1: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
0: Iya sih.
1: Makanya buka aja. Katanya mau mandi.
0: Tapi saya belum siap.
1: Apa sih? Cuma buka masker aja. Pakai acara belum siap.
0: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
1: Astagfirullahaladzim.

0: Oma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Baik, sahabat budaya, masih di perempat siang juga ya. Sahabat budaya di masa siang, beberapa tips untuk menghilangkan rasa mengantuk setelah dorong makan siang, sahabat budaya. Jadi selain dorong bergerak sedikit abis makan, jaga asupan cairan ya, sahabat budaya. Sahabat budaya juga harus hindari makanan olahan nih, sahabat budaya. Harus pilih makanan yang sehat tentunya dan bergizi ya, sahabat budaya. Karena kalau makanan olahan kayak makanan cepat saji ya, itu kan penuh karbohidrat nih, sahabat budaya. Dan juga karbohidratnya juga karbohidrat sederhana yang memang cepat sekali mau dicerna gitu, sahabat budaya. Hal ini tuh menyebabkan terjadi pelonjakan gula darah yang cepat dan juga diikuti penurunan drastis yang membuat kita tuh merasa lemas, merasa mengantuk gitu ya, sahabat budaya. Jadi sahabat budaya harus pilih makanan yang sehat dan bergizi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, protein gitu, sahabat budaya. Karena kalau makanan-makanannya tuh dia bisa lebih lama dicerna dan memberikan orang itu energi yang lebih stabil. Selain itu juga sahabat budaya harus istirahat yang cukup. Karena kalau tidur yang cukup, sahabat budaya, sangat penting juga ya untuk menjaga orang punya tubuh tetap sehat, tetap segar, bugar, berenergi gitu ya, sahabat budaya. Karena kalau sahabat budaya memang sering kayak rasa lelah, rasa mengantuk di siang hari, mungkin sahabat budaya kualitas tidur tuh kurang baik. Usahakan sahabat budaya kalau tidur tuh selama 7-8 jam setiap malam. Selain itu juga sahabat budaya harus atur pola makan ya. Hindari dorong makan yang berlebihan. Karena kalau orang makan yang lebih, sahabat budaya, berlebihan, itu bisa memperlambat orang punya proses pencernaan dan juga bikin tubuh orang, sahabat budaya, merasa kayak barat, kabaratang gitu ya, sahabat budaya. Jadi kalau begitu orang harus hindari nih makan terlalu banyak, terutama di makan siang. Makan yang cukup aja gitu ya, sahabat budaya, jangan sampai makan sampai sotarapuh-hapuh, itu jangan. Selain itu juga sahabat budaya bisa juga variasikan dorong punya menu makan siang gitu, sahabat budaya. Jadi coba untuk mengubah menu makan siang agar tidak monoton ya. Tambahkan banyak makanan yang kaya akan zat besi, karbohidrat kompleks, protein. Karena makanan-makanan ini bisa bantu meningkatkan dorong punya energi dan bisa bikin lebih bersemangat, sahabat budaya. Selain itu juga sahabat budaya bisa manjakan dorong punya telinga dengan musik favorit ini kalau di hari kerja gitu ya, sahabat budaya. Abis makan siang kondom mengantuk pas dong ada kerja, bisa nih sahabat budaya pilih musik yang memang bersemangat gitu, yang upbeat gitu ya, sahabat budaya. Jangan siang-siang kondong denger lagu yang abis makan kondong denger lagu galau, kayaknya tuh maunya tidur aja. Harus denger lagu yang semangat gitu ya, sahabat budaya, supaya orang mood juga bagus, cara mengantuk gitu, sahabat budaya. Jadi denger orang punya musik favorit bisa menghilangkan rasa lelah dan juga tentunya meningkatkan semangat. Terakhir, sahabat budaya harus berikan istirahat untuk mata, hindari kelelahan, sahabat budaya. Apalagi orang punya mata ini yang mengada ini komputer, laptop gitu ya, sama budaya, itu juga bisa bikin orang pe rasa mengantuk itu ada ya, mata lelah, sama budaya. Berikan sahabat budaya waktu jeda untuk istirahat, untuk orang punya mata ya, dan juga melihat ke arah yang jauh atau menutup mata sejenak, karena orang harus hindari menatap layar komputer atau smartphone terlalu lama, sahabat budaya. Nah itu ya sahabat budaya, dengan sahabat budaya menerapkan beberapa tips yang saya suka tadi, bisa juga mengatasi rasa mengantuk setelah makan siang dan tentunya semangat ya, kembali semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas penting, deadline yang ada, kerja yang ada gitu ya, sahabat budaya. Ingat sahabat budaya, karena terdapat tubuh yang sehat, tubuh yang bugar akan membantu orang semua untuk lebih produktif dan mencapai hasil yang maksimal. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, bisa menghibur ruang dengar sahabat budaya di siang hari ini. Lagu-lagu hiburan masih sering hadirkan buat sahabat budaya tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecak dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Joowu Sengofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Sengofangare.

saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang Kobro Saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini Kobro Saya dianggap keramat, eksistensi Kobro Saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, Kobro Saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis, sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah Kobro Saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke Kobro Saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Sebelumnya 1 Pro Peternak ya, suara budaya Keraha di pukul 14.42 waktu Indonesia Timur. Mas Resre juga ya, sahabat budaya di siang hari ini. Tentunya masih memberikan informasi juga nih, masih berteman sahabat budaya juga ya di siang hari ini. Jangan lupa juga untuk siarannya Prompet bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.

0: 4, Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita bergabung dengan Pro 4 Jakarta. Selama 1 jam ke depan ya, Sapa Budaya sampai di pukul 16 waktu Indonesia Timur.
2: Abang Po, sebanyak 1.282 atlet dari 14 provinsi ikut berkompetisi dalam Invitasi Pelajar Nasional Pencaksilat Jakarta Open 2026 di Gor Ciracas, Jakarta Timur pada 10 hingga 11 Juli kemarin. Kegiatan hasil kolaborasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi bersama Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau PBIPSI dan KONI DKI Jakarta ini untuk mengukur hasil pembinaan di masing-masing daerah sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi atlet muda serta mempererat silaturahmi antar pesilat dan pelatih. Kepala Dispora Provinsi DKI Jakarta, Andrian Shah, berharap kejuaraan rutin tahunan ini mampu melahirkan pesilat yang tidak hanya berprestasi di tingkat nasional, tetapi juga dapat mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB membidik peningkatan belanja wisatawan sebagai bagian dari strategi memperkuat pariwisata berbasis ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan Mandalika Street Food Festival 2026. Kepala Dinas Pariwisata NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan ajang itu bertujuan memperpanjang lama tinggal agar memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi pelaku usaha lokal. Festival kuliner yang berlangsung mulai 10 hingga 12 Juli tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi wisata yang tidak hanya dikenal melalui ajang olahraga internasional, tetapi juga sebagai tujuan wisata kuliner, budaya, dan ekonomi kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Mamat FM, Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan udah pukul 13 waktu Indonesia Barat nih ya Bang Po. Saatnya kita buka interaksi. Buat Abang Po yang mau bergabung, silahkan dengan tema. Kali ini kita bawain tema yang santai aja Bang Po ya. Kita ngebahas kebiasaan aja. Misal Abang Po lagi suntuk gitu ya, atau mungkin lagi jenuh banget sama yang namanya rutinitas atau kerjaan gitu. Tiap hari Senin sampai Jumat, atau bahkan ada juga nih dari Senin sampai Minggu full kerja gitu ya. Kasian juga ya. Tapi ya mungkin ada juga gitu ya yang full 7 hari kerja gitu. Nah, ketika kita tiap hari kerja, kita pasti ada yang namanya titik jenuh gitu ya, atau mungkin capek tiap hari kerja, pulang malam dan sebagainya. Itu biasanya ngapain sih Abang Po? Apakah pelariannya ketika benar-benar capek, benar-benar pengen sendirian gitu ya, apakah dengan cara mungkin jalan-jalan sendirian, atau mungkin makan sendirian, atau bahkan mungkin nonton bioskop sendirian buat healing gitu ya, atau mungkin buat me time bahasanya kalau anak sekarang. Biasanya ada tuh kita lihat juga nih di tempat makan, atau bahkan di warteg, atau mungkin di mana gitu ya, pokoknya tempat makan lah, ada orang yang makan tuh sendirian. Kadang kita ngelihatnya suka kasihan ya, makan sendirian gak ada temennya gini. Tapi ternyata setelah Aye berteman sama beberapa orang yang melakukan kebiasaan itu, setelah kita tanya tuh mereka sebenarnya gak perlu dikasihani. Mereka memang sengaja datang makan, nonton bioskop, ataupun ke mall jalan-jalan sendirian. Itu memang cara mereka buat me time setelah capek seharian, atau mungkin seminggu full kerja baru ada kesempatan buat me time tuh dengan jalan-jalan sendirian, nonton bioskop sendirian dan sebagainya. Nah, kalau Abang Po kira-kira gimana cara pelarian ataupun ngilangin rasa capek biar enggak terlalu stres gitu ya? Apakah dengan me time itu tadi ya, sendirian ke tempat makan atau mungkin ke tempat kafe ya, sendirian sambil nonton Netflix, nonton apakah gitu ya. Lihat sosial media mungkin. Gimana kalau versinya Abang Po? Langsung aja diceritain di mari ya Abang Po ya, bareng Bang Noel di 0812-1124-928 atau di 0213504510 di Jakarta punya cerita.

0: kemenyan dan kepulan asap sebagai tanda tradisi Asoro Maca tengah dilaksanakan.
1: Khusus anilah berarti Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad al-Fatihah.
0: Bagi masyarakat Bugis Makassar, Asoro Maca atau berdoa bersama untuk leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia. Dilakukan turun-temurun saat Ambun Tuli Bulang atau menyambut bulan suci Ramadan. Dengan menyajikan makanan yang berkahnya diperuntukkan kepada leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia atau lampa riolo. Sesajen berupa songkolo lekleng, eja dan putih atau nasi dari beras ketan hitam, merah dan putih serta lauk pauknya.
2: Biasanya itu di keluarga kami kalau siara kubur ki dulu baru suruh baca ki. Karena dari dulu di keluarga kami itu suruh baca ki satu minggu atau satu hari sebelum puasa ki. Untuk lampaku riolo kodong seperti bapakku, nenekku, kakekku sama keluarga yang lain yang sudah meninggal dunia. Adam itu yang dipersiapkan seperti songkolo putih, songkolo hitam, songkolo merah dicampur dengan lauknya itu ayam pelu kami, ikan pelu mara, ditambah sayuran. Kalau Bu Imam atau Bu Gurunya sudah mak baca atau memimpin doa, ditutup itu dengan baca Al-Fatihah. Kita makan bersama mi memanggil orang bersama-sama itu.
0: Saat Bu Guru atau Bu Imam mulai membakar kemenyan, membaca doa permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Rasa syukur, haru, sedih berbaur menjadi satu, bahkan tak jarang meneteskan air mata.
2: Kalau mau ki itu masuk bulan Ramadan, ada mitu kodon rasa syukur, gembira, campur mi juga sedih. Karena ku ingat ki lagi dengan orang-orang yang ku sayangi. Sudah tidak bersama lagi kita berpuasa. Seperti itu bapakku, padahal dia biasanya siapkan semuanya. Kalau mau ki masuk bulan Ramadan, dia yang kasih tahu ki apa-apa yang mau kita lakukan, apa-apa yang mau kita suruh baca. Kalau melihat ki makanan kesukaannya sepertinya itu ikan pari bakar dan pari akampu, ku ingat ki lagi bapakku kodong. Jadi setiap kak itu suruh baca, disajikan semua makanan kesukaannya.
0: Suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan memiliki tradisi Asoro Maca yang dilakukan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah karena bersama lagi dengan bulan Ramadan. Dengan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Pu Guru atau Pu Imam dengan menyajikan sesajen. Seperti yang diungkapkan pemerhati budaya Manei Sofian Deng Rangka berikut ini.
3: Asura Maca ini bukan hal yang dilarang. Karena Asura Maca itu dari kata Asura berarti ada orang yang disuruh. Ada orang yang membaca doa dan ada yang menyuruh. Kenapa orang yang menyuruh ini boleh jadi dia tidak tahu membaca doa. Dan orang yang disuruh itu pandai membaca doa. Siapa itu yang pandai membaca doa? Biasanya rata-rata dalam orang bahasa Makassar itu orang Makassar yang dianggap itu bisa membaca doa itu adalah para imam. Kan begitu, para guru. Nah, sehingga kata Asura Maca ini berarti memanggil orang, memanggil Pak Imam, mengambil guru untuk datang ke rumahnya membacakan doa atau mendoakan isi rumah itu. Nah, ada kebiasaan orang Makassar Asura Maca ini dia hidangkan makanan. Sebenarnya apa? Bukan makanannya yang dibaca. Mana ada makanan yang dibaca? Yang dibaca adalah doa dan tolong didengarkan itu Pak Imam kalau membaca doa, pasti doa yang dia baca.
0: Makanan yang disajikan beraneka rasa dipercaya sebagai simbol berbagi, sedekah dan silaturahim.
3: karena tadi rasa gembiranya itu membaca Ramadan dan dia tidak tahu membaca doa, bagaimana baca doa, panggil kita imam baca doa. Sesudah itu makan bersama, dia panggil tetangganya. Jadi sebelum dibaca itu doanya, dengan imam baca doa, tetangga biasa pada datang. Setelah membaca doa dengan imamnya, langsung dia makan bersama, kan seperti itu.
0: Tradisi Asoro Maca menyambut bulan Ramadan pada dasarnya adalah rasa syukur yang intinya adalah doa untuk memohon rezeki, tolak bala, dan silaturahmi. Sementara itu, Kemenyan sebagai pengharum agar pemilik rumah selalu harum namanya di tengah masyarakat. Saya Dwi Kartika untuk program 4 bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: masih ngebahas soal healing gitu ya, atau me time. Kira-kira kalau Abang Po sendiri punya keresahan atau lagi jenuh gitu ya, terhadap pekerjaan, terhadap rutinitas atau apapun itulah, kalau yang lagi namanya capek, bukan capek fisik ya, tapi capek secara apa namanya ya, capek secara pokoknya energinya habis gitu ya, itu biasanya ngapain sih Abang Po? Apakah dengan cara mungkin baca buku, atau mungkin caranya dengan scroll sosmed aja udah cukup gitu ya? Ada juga yang mungkin suka keluar sendirian, jalan-jalan, ngeliat-liat, terus ke kafe sendirian, atau mungkin nonton bioskop sendirian. Itu ada juga ternyata Abang Po ya. Dan kalau Abang Po punya cerita lain, boleh banget langsung dibagi di sini di 0812 1124928, atau di line telepon kita 0213504510. Dan udah ada nih dari line telepon kita, kita angkat dulu. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa nih?
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Iya Bu Umi, udah lama gak ketemu kita.
1: Kalau mau masuk kata gak bisa.
0: Oh iya, dari kemarin ramai banget di WA ya. Soalnya
1: kemarin, waduh, udah mencet-mencet kalah terus ya.
0: Iya, gak apa-apa, airnya naik juga ya Bu Umi ya.
1: Iya, sekarang mulai naik.
0: Sehat ya Bu Umi ya, kabarnya ya.
1: Alhamdulillah, sehat,
0: Bang Noel
1: juga sehat juga ya.
0: Iya, alhamdulillah. Iya, di Pesanggrahan panas atau mendung nih Bu Umi?
1: Panas.
0: Panas ya. Sama berarti kayak di sini. Nah Bu Umi, kita lagi ngomongin soal mungkin kayak me time gitu ya. Iya, jenuh bener. Kalau Bu Umi sendiri gimana sih cara ngatasin biar waktu lagi capek, mungkin capek beraktivitas atau mungkin dulu capek bekerja, caranya biar ngilangin kejenuhan atau kecapean itu gimana kalau versinya Bu Umi?
1: Kalau saya jalan-jalan ke pasar.
0: Oh malah ke pasar ya. Ketemu banyak orang lagi ya.
1: Banyak ya di Lamper Sari tuh, pasar Lamper Sari.
0: Oh iya iya
1: kan,
0: iya.
1: Jalan Dr. Waitin turun tuh kan pasar Peterongan. Nah itu sebelahnya kan jalan Lamper Sari tuh ada pasar di situ. Itu barang murah-murah segala macam ada. Jadi saya sekarang aja ngomongin terus pengen pulang ya.
0: Iya ya, udah lama ya Bu Umi ya nggak ke Semarang ya.
1: Setahun saya dari tahun kemarin tuh bulan Mei Juni pulang, ini udah Juli belum pulang.
0: Iya nanti kalau ada kesempatannya langsung pulang langsung ke pasar ya Bu Umi ya.
1: Benar banget. Kalau pagi itu segala macam ikan asap yang pari tadi dimangut, itu ada juga belut yang udah dipanggang. Itu juga.
0: Wah itu murah. Juga bikin kangen Bu itu, kalau yang namanya dipanggang di asap gitu. Di Jakarta susah soalnya.
1: Gak ada. Sini katanya ada itu panggang pari di pasar sampah.
0: Oh.
1: Tapi ya kalau dari tempat saya ya lumayan naik ojek ya. Iya. Persari kan deket itu, udah jalan Sriwijaya. Jadi saya dulu seringnya naik sepeda aja. Terus itu ya ada kepala manyung murah-murah gede-gede itu.
0: Oh berarti

0: Bumi capek tuh justru malah ke pasar abis itu pulang masak ya.
1: Iya, masak bos itu. Pisang juga murah, beli pisang.
0: Oh iya iya iya.
1: Pisang raja serai banyak. Kalau pisang Ambon ada itu, tapi dimasukin keranjang itu yang datang dari Bandungan itu, Bang Noel.
0: Iya, banyak tuh biasanya.
1: Itu kalau pisang Ambon agak mahal. Yang murah tuh pisang kepok, pisang raja serai itu banyak di.
0: Biasanya kalau aja sih biasanya seneng itu pisang yang kecil-kecil tuh loh, Bu Umi, apa ya namanya, pisang susu ya?
1: Iya, pisang susu ya, raja serai itu.
0: Oh, raja serai itu ya.
1: Raja serai itu kan malah kayak pisang raja, Bang.
0: Oh, iya, yeah, iya. Yes.
1: Ini yang kecil-kecil murah tuh pisang Lampung.
0: Pisang Lampung,
1: kulitnya
0: ya.
1: Iya, kulitnya tipis tuh biasanya dimasukin ke kantong kresek itu, dikasih share 10.000, murah itu.
0: Murah banget ya.
1: Pasar Kebayoran ya.
0: Oh.
1: Itu murah-murah juga. Pasar Kebayoran sini itu kan orang pribumi semua, jadi jualan
0: murah-murah ya.
1: Ikan-ikan, tapi kalau pagi, Bang Noel, soalnya kalau udah jam 6 itu kan udah dibersihin, jadi udah enggak banyak yang jualan.
0: Harus dari subuh gitu ya.
1: Iya, pasarnya kan mulai gelap itu, mulai malam, Bang Noel.
0: Iya.
1: 11 malam udah rame sampai subuh itu. Jadi kalau jam 5 gitu masih bisa, tapi kalau udah jam 6 lebih udah bersih, udah
0: dipakai ada, buat jalan ya.
1: Pembersihan, iya. Pasar Bayoran lama itu juga murah-murah. Terus kalau di Semarang ya Pasar Lampir Sari itu yang murah-murah semua.
0: Berarti healingnya kalau buat Bu Umi itu cuci mata di pasar ya, ngelihat yang murah-murah gitu ya.
1: Udah dapat segala macam komplit gitu.
0: Jadi seneng gitu ya hatinya ya.
1: Oke deh
0: siap Bu Umi, terima kasih buat sharingnya. Mau salam-salam buat siapa nih siang ini?
1: Salam-salam buat Kak Mukimin, Ibu Yati, terus Kak sama Uti, cepat sembuh Uti, mudah-mudahan cepat sehat lagi.
0: Amin.
1: Kemarin kabarnya sakit ya. Terus juga Bang Ali Topan, terus tadi tuh pagi Abah Kusna, Pandang juga kemarin kirim salam, belum sempat balas. Pak Haji Suwanda juga, semuanya aja, Kiati juga, Kiati terus lagi itu ya semuanya, Butami. Butami yang tadi nawarin daun itu apa talas itu buat bikin buntil. Rumahnya jauh ke Depok sama Rimau.
0: Jauh banget itu.
1: Lagi dengerin ini.
0: Oke, siap.
1: Semua buat Bang Noel khususnya, sama bertugas ya, selalu ya Bang Noel ya.
0: Amin. Terima kasih banyak Bu Umi.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga buat Bu Umi ya dan sekeluarga. Baik, Abang Po, tadi dari Bu Umi, kalau lagi capek, lagi jenuh gitu ya, senengnya main ke pasar. Ngeliat-liat barang-barang atau makanan atau bahan masakan gitu ya, kayak tadi yang disebut ada mangut, ada belut asep gitu ya. Itu emang kalau di Jakarta udah hampir jarang banget kayaknya ya. Belum pernah nemuin di warteg ataupun tempat makan yang ada olahan mangut ataupun si belut asepnya gitu. Oke deh, siap. Terima kasih Bu Umi. Dan juga buat Abang Po yang mau bergabung, boleh banget ya di 0812-112-928. Kita bacain dulu WhatsApp yang udah masuk. Ada banyak banget nih. Ada Mas Cong di Solo. Kalau saya waktu dulu pernah jadi pejabat, kalau capek ya makan dan minum, yang pernah saya alami sendiri. Berarti obat capeknya makan dan minum gitu ya. Semua orang juga ngelakuin itu. Oke deh, siap. Terima kasih Mas Cong. Salam semuanya buat pegawai radio Gondang Dia. Nuwun. Oke, siap. Terima kasih juga buat Mas Cong atau Pak Supriyono di Solo. Terus ada juga dari M. Fadli Fuadi di Tangerang. Halo Bang Noel, saya Fadli di Tangerang. Ngomongin orang makan sendirian itu, saya sendiri Bang. Saya pernah nonton sendirian di bioskop, makan di restoran sendirian, jalan sendirian. Yang aku rasain lebih tenang, enak banget rasanya. Tapi bukan berarti gak mau rame-rame. Kalau rame pun, saya juga nikmatin. Kadang juga suka diliatin tuh sama orang, tapi saya biasa aja. Jadi pesannya adalah lakuin yang kamu mau selagi itu positif, termasuk makan sendirian. Bang Noel berani gak makan sendirian? Oh jangan ditanya, sering kita. Terutama kalau lagi jadwalnya ini seminggu beruntun ya, 4 hari 5 hari gitu beruntun, wah itu rasanya energinya habis gitu ya. Setelah kerja langsung makan atau di kafe sendirian, minum kopi sama ngemil, sama nonton, ya nonton YouTube lah atau nonton film lah di HP gitu sendirian. Jadi emang kadang orang jalan-jalan sendirian atau me time gitu gak ada salahnya juga ya. Seperti tadi diomongin sama Mas Fadli juga. Jadi emang kadang kita juga punya preferensi sendiri buat me time. Kalau emang sendirian sukanya gak mau diganggu sama orang lain, ya biarin aja. Kadang juga orang lain gak tahu apa yang lagi kita alamin gitu ya Mas Fadli ya. Oke deh, terima kasih Mas Fadli Fuadli di Tangerang. Bang Iwan Santoso, kita tahan dulu ya. Kita lagu sejenak dengan nanti kita sambung lagi deh buat Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Kita puterin lagu dulu nih dari siapa nih, Mace Purba dengan Cerita.

0: Pipi. Tadi gue liat di medsos, ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, Ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Pro 4 FM.

Rumpat FM, suara budaya Jakarta. Masih ngomongin soal kebiasaan ketika jenuh atau capek ya Bang Po ya. Kita biasanya kalau udah kerja semingguan full gitu ya, Senin sampai Jumat atau bahkan Senin sampai Minggu, ngerasa kalau anak zaman sekarang bilangnya exhausted ya. Atau energinya udah habis gitu. Kadang ada orang yang ya udahlah weekend ataupun pas libur dibuat rebahan aja di rumah sambil scroll sosmed, pokoknya malas-malasan aja di rumah gitu ya. Tapi ada juga orang yang sukanya itu mungkin keluar, ketemu teman atau nongkrong bareng teman mumpung ada waktu liburnya. Jadi ngobrol lagi sama temen gitu. Kalau Abang Po sendiri kira-kira untuk membunuh rasa jenuh, rasa capek itu supaya bisa menghadapi besok ketika bekerja lagi itu gimana sih caranya? Kalau Bu Umi tadi cerita untuk cara menghilangkan penat ataupun capek itu dengan cara ke pasar ngelihat bahan makanan yang murah-murah, atau pisang tadi juga murah-murah ya kalau Bu Umi, atau mungkin Abang Po juga ada cara tersendiri gitu. Langsung aja di sharing di mari ya Abang Po, ditunggu. Pokoknya kita juga baca WhatsApp dulu nih yang udah masuk. Ada Bu Wigati di Wonosobo. Kalau Bu Wigati nih kadang-kadang jalan-jalan, sekedar jalan kemana aja gitu ya, suka gitu katanya. Kadang baca-baca buku, kadang dengerin musik sambil duduk, minum minuman hangat, apapun itu yang penting sendirian, menikmati sekali. Nah itu dia ya, emang ada beberapa orang yang tipikalnya suka di keramaian, suka ngobrol di tongkrongan, atau suka ngegerombol lah pokoknya, sosialisasi sama orang banyak. Tapi ada juga orang yang seperti tadi ada Bang Fadli di Tangerang, ada juga Bu Wigati yang senengnya menyendiri gitu ya, pokoknya tenang sendirian sambil baca buku atau dengerin musik gitu. Jadi plong pikirannya, gak ada beban gitu. Apapun itu enak dan menikmati sendiri aja. Teman bikin ribet dan bisa menikmati enggak bisa menikmati sesuai hati gitu katanya Bu Wigati. Temannya Bu Wigati kayaknya ribet semua ya. Mak-mak rumpi nih teman-temannya Bu Wigati nih, jangan-jangan. Oke, siap, terima kasih Bu Wigati di Wonosobo. Terus ada juga nih dari Bang Iskandar di Cibinong. Pas banget nih lagi me time, ngefotoin lagi di pinggir danau ngelamun. Hati-hati Bang, ngelamun pinggir danau ntar kalau kecebur loh, didorong orang ntar. Oke deh, siap, terima kasih Bang Iskandar di Cibinong ya. Terus ada juga ini dari Pak Marzuki Yusuf di Makassar. Main karaoke di kafe atau di warkop, panggil teman yang akrab. Kalau enggak ada ya udah di rumah aja nyanyi sendiri. Oh, pelampiasannya dengan nyanyi ternyata ada kalau Pak Marzuki Yusuf. Jadi emang masing-masing ya Bang Po ya. Ada yang seneng nyanyi, ada seneng baca buku dan sebagainya. Kalau Pak Marzuki Yusuf tipe yang seneng nyanyi, kalau ada teman-temannya yang teman akrab gitu diajak karaoke di kafe. Kalau enggak ada ya udah di rumah aja pakai speaker, malah lebih puas ya teriak sekenceng-kencengnya. Oke deh, terima kasih Pak Marzuki Yusuf di Makassar. Oke deh, karena belum ada yang bergabung, kita lagu lagi aja ya. Kalau bacain semua nih banyak banget nih, capek juga. Oke, buat Abang Po masih ditunggu ya buat cerita mengenai me time-nya, versinya dari Abang Po sendiri gimana. Langsung aja di 0812 1124 928 atau di line telepon kita 0213504510.

0: soalnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Bless. Suara Budaya Kirahan.

0: Baik sahabat ini pukul 16 waktu Indonesia Timur. Balik lagi di Perempat Ternate, masih dengan saya Sri Anugrah yang masih bersama sahabat daya juga ya. Tadi juga kita sudah bergabung dengan Perempat Jakarta. Dan sahabat daya, waktu kumandang azan asyar dikumandangkan pukul 16.04 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita hadirkan lagu religi sambil menanti waktu kumandang azan asyar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Juni 2026 berlangsung aman.

件在发达。

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

95,1 Prima Ternate, suara budaya Kiraha. Sama budaya, waktu menunjukkan hampir jam 5 sore ya. Ini saatnya untuk saya serang digurau atau dulu nih dari ruangan sama budaya di sore hari ini. Nanti di Kiraha malam juga ada Karima Amurang yang nanti bertemangan sama budaya dari jam 6 sore setelah warta sore sampai di jam 12 malam nanti. Mewakili bertugas di sore hari ini, saya serang digurau dan di studio ada Bung Izar atau Rampat TB ya. Sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Benteng Toluko adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluko masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluko pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluko memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Lihat ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang utara dipakai juga untuk ke pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsah diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluko yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluko ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluko memerintah sekitar tahun 1692. Dari bumi Maluku Kieraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dijatuhkan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Bot. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1600.

1625 hingga 1629 dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

0: Yoha Siwolok 5 Kobabso 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Yoha Siwolok 5 Kobabso 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saudara, selamat sore dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Kota Ternate memastikan diri sebagai juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Ternate keluar sebagai pengumpul medali terbanyak. Okupansi ataupun tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas menginap terjadi secara lebih merata pada semua jenis akomodasi di Maluku Utara. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital para perangkat Android juga iOS. Temancari Lai Morotai di 93,6 FM, Temancari Lai Mabah Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM dan juga menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita sore selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, Kota Ternate memastikan diri sebagai juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Ternate keluar sebagai pengumpul medali terbanyak. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Sehingga dapat menjaring bibit-bibit muda berbakat dan berkualitas yang nantinya akan difasilitasi.
2: Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Provinsi Maluku Utara tahun 2026 resmi berakhir. Ajang olahraga pelajar yang berlangsung sejak 6 Juli di Kabupaten Pulau Morotai itu ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsun Akade di Stadion Bangsaha Sabtu sore. Dalam sambutannya, Sekda Samsun menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, panitia, dan masyarakat yang telah menyukseskan penyelenggaraan POPDA dengan menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran, serta semangat persaudaraan antar daerah. Menurut Samsudin, olahraga tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga berperan mempererat persatuan sekaligus membangun prestasi generasi muda Maluku Utara.
1: Pemerintah provinsi secara kontinu memberikan perhatian khusus dalam pembangunan bidang olahraga. Pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, berdampingan tangan dan bersinergi dan dengan seluruh pemangku kepentingan melaksanakan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan.
2: Mantan pejabat Gubernur Maluku Utara ini menambahkan, meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap berkomitmen meningkatkan prestasi olahraga melalui pembangunan sarana dan prasarana, serta pembinaan atlet secara berkelanjutan. Samsudin berharap POPDA menjadi wadah-wadah lahirnya atlet-atlet muda berbakat yang mampu mengharumkan nama Maluku Utara di tingkat nasional hingga internasional.
1: Sehingga dapat menjaring bibit-bibit muda berbakat dan berkualitas yang nantinya akan difasilitasi, dibina dan dikembangkan sehingga dapat menjadi perwakilan di event nasional dan internasional mendatang.
2: Sementara itu, Ketua Panitia POPDA ke-12 Maluku Utara, Syukur Lila, mengumumkan hasil akhir klasemen perolehan medali. Kota Ternate tampil sebagai juara umum dengan raihan 30 medali emas, 9 perak, dan 13 perunggu, atau total 52 medali. Posisi kedua ditempati Kabupaten Halmahera Utara dengan koleksi 9 emas, 15 perak, dan 20 perunggu. Tuan rumah Kabupaten Pulau Morotai berada di peringkat ketiga dengan 9 emas, 8 perak, dan 9 perunggu. Sementara Kota Tidore Kepulauan menempati posisi keempat, disusul Halmahera Selatan di posisi ke-5, Halmahera Timur ke-6, Kepulauan Sula ke-7, Halmahera Barat ke-8, Halmahera Tengah ke-9, dan Pulau Taliabu di posisi ke-10. Penutupan POPDA ke-12 turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pulau Morotai, pejabat pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Pulau Morotai, serta para atlet dan ofisial dari 10 kabupaten dan kota. Dengan berakhirnya POPDA ke-12, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pembinaan atlet pelajar terus berlanjut, sehingga mampu melahirkan generasi olahraga yang siap bersaing pada tingkat nasional maupun internasional. Reporter Wahyudiah yang melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain. Okupansi atau tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas menginap terjadi secara lebih merata pada semua jenis akomodasi di Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
3: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar hotel atau TPK hotel pada Mei 2026 mencapai 23,95%. Angka tersebut meningkat 1,10 poin dibandingkan April 2026 dan naik 1,41 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 22,54%. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosid mengatakan peningkatan tingkat penghunian kamar hotel menunjukkan adanya perbaikan aktivitas perhotelan di Maluku Utara, baik dibandingkan bulan sebelumnya maupun secara tahunan. Kinerja hotel berbintang turut mengalami perbaikan. Pada Mei 2026, TPK hotel berbintang tercatat sebesar 44,22% atau naik 2,45 poin dibandingkan April 2026 yang sebesar 41,77%. Secara tahunan, tingkat hunian hotel berbintang juga meningkat 1,25 poin dibandingkan Mei 2020 yang berada di angka 42,97%. Capaian tersebut menunjukkan permintaan terhadap akomodasi berbintang masih terus tumbuh. Sementara itu, TPK hotel non-bintang dan akomodasi lainnya pada Mei 2026 mencapai 20,23%. Angka tersebut meningkat 0,82 poin dibandingkan April 2026 serta naik 1,71 poin dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 18,52%.
4: Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Provinsi Maluku Utara pada Mei 2026 bisa dikatakan mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan. Peningkatan ini seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, event olahraga, serta aktivitas embarkasi haji di Ternate tentunya yang mendorong permintaan akomodasi hotel.
3: Selain tingkat hunian, rata-rata lama menginap tamu juga mengalami peningkatan. Pada Mei 2026, rata-rata tamu menginap di hotel bintang, non-bintang, dan akomodasi lainnya mencapai 1,41 malam. Angka tersebut naik dibandingkan April 2026 yang sebesar 1,32 malam, serta meningkat dari Mei 2025 yang tercatat 1,29 malam. Kondisi ini mengindikasikan tamu menghabiskan waktu lebih lama selama berada di Maluku Utara. Khusus hotel berbintang, rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan Nusantara mencapai 1,65 malam pada Mei 2026. Capaian ini meningkat 0,21 malam dibandingkan April 2026 yang sebesar 1,44 malam. Jika dibandingkan dengan Mei 2025, rata-rata lama menginap di hotel berbintang juga bertambah 0,8 malam dari sebelumnya 1,57 malam. Adapun pada hotel non-bintang dan akomodasi lainnya, rata-rata lama menginap tamu tercatat sebesar 1,31 malam. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara Halmahera Tengah terima bantuan Al-Sitan APBN 2026 untuk memperkuat produktivitas pertanian dan didukung ketahanan pangan berkelanjutan nasional. Berikut laporan Novianti Merasa Besi.
5: Komitmen pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam memperkuat sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan kembali mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kabupaten Halmahera Tengah menerima bantuan berbagai alat dan mesin pertanian atau Alsintan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN tahun anggaran 2026. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah, Lutfi Tutupoho, menyatakan bantuan yang telah tiba di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah tersebut meliputi 7 unit traktor roda 4, mesin pengering padi, serta sejumlah alat dan mesin pertanian lainnya yang akan segera didistribusikan kepada kelompok tani sesuai mekanisme dan kebutuhan di lapangan.
6: Menyampaikan terima kasih kepada pimpinan saya, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda yang berupaya untuk lobi-lobi sampai tingkat pusat sampai mendapatkan bantuan 7 unit traktor dan pengering. Pengering mungkin dalam sementara dalam proses untuk pengiriman ke Weda yang baru tiba ini. Traktor roda 4, 7 unit yang sudah tiba kemarin di Weda. Program ini untuk meningkatkan luas tempat tanam, karena ini program pusat luas tempat tanam di Halmahera Tengah untuk tahun ini kegiatan pemerintah daerah itu 200 hektar dalam satu tahun dua kali musim tanam padi.
5: Lutfi menjelaskan, mekanisme pertanian menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan produksi pangan daerah. Dengan dukungan traktor roda 4 dan berbagai peralatan modern lainnya, maka proses pengelolaan lahan akan menjadi lebih cepat sehingga petani memiliki kesempatan meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas hasil panen setiap musim. Dinas Pertanian Kabupaten 26. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah, Lutfi Tutupoho, menyatakan bantuan yang telah tiba di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah tersebut meliputi 7 unit traktor roda 4, mesin pengering padi, serta sejumlah alat dan mesin pertanian lainnya yang akan segera didistribusikan kepada kelompok tani sesuai mekanisme dan kebutuhan di lapangan.
6: Menyampaikan terima kasih kepada pimpinan saya, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, yang berupaya untuk lobby-lobby sampai tingkat pusat sampai mendapatkan bantuan 7 unit traktor dan pengering. Pengering mungkin dalam sementara dalam proses untuk pengiriman ke Weda yang baru tiba ini. Traktor sudah 4, 7 unit yang sudah tiba kemarin di Weda. Program ini untuk meningkatkan luas tempat tanam, karena ini program pusat luas tempat tanam di Halmahera Tengah untuk tahun ini kegiatan pemerintah daerah itu 200 hektar dalam satu tahun dua kali musim tanam padi.
5: Lutfi menjelaskan, mekanisme pertanian menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan produksi pangan daerah. Dengan dukungan traktor roda 4 dan berbagai peralatan modern lainnya, maka proses pengelolaan lahan akan menjadi lebih cepat sehingga petani memiliki kesempatan meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas hasil panen setiap musim. Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah juga akan melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada kelompok tani penerima bantuan untuk memastikan seluruh alat dapat dioperasikan secara optimal serta mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, kontingen Halmahera Timur, Popda 12 ke Haltim setelah sukses berada di posisi ke-6, klasemen akhir dengan perolehan 27 medali. Kita ikuti laporan langsung reporter Turakia Samsudin, langsung dari Halmahera Timur. Turakia.
7: Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 12 Kabupaten Halmahera Timur menutup seluruh pertandingan di Pulau Morotai dengan membawa pulang 27 medali. Raihan tersebut terdiri atas 2 medali emas, 7 medali perak, dan 18 medali perunggu dari 8 cabang olahraga yang diikuti. 2 medali emas dipersembahkan cabang taekwondo dan tim bola voli putra, sementara medali perak dan perunggu diraih dari sejumlah cabang olahraga yang tampil kompetitif sepanjang pelaksanaan Popda 12 Maluku Utara di Pulau Morotai. Perjalanan tim sepak bola Halmahera Timur juga menjadi perhatian sepanjang turnamen. Sejak babak penyisihan, Laskar Muda Limabot 5VA tampil impresif dan menjadi salah satu tim yang paling banyak mendapat dukungan dari masyarakat. Penampilan konsisten membuat Haltim dijagokan membawa pulang medali emas, namun langkah mereka harus terhenti pada babak semifinal setelah kalah dari Halmahera Barat sehingga gagal melaju ke partai final. Meski gagal memenuhi target di cabang sepak bola, permainan Haltim tetap menuai apresiasi. Dari 8 kabupaten dan kota peserta, tim sepak bola Haltim menjadi salah satu kesebelasan favorit masyarakat yang memadati lapangan Bangsaha dan lapangan Sabatai di Morotai. Apresiasi juga diberikan terhadap seluruh atlet yang telah berjuang membawa nama Halmahera Timur. Sebab sebagian besar atlet yang memperkuat kontingen merupakan atlet pelajar yang baru pertama kali tampil pada ajang Popda tingkat provinsi. Dan berikut pernyataan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur, Nixon Malicang, yang juga turut serta mendampingi kontingen asal Kabupaten Halmahera Timur pada ajang Popda ke-12 Provinsi Maluku Utara di Morotai.
8: Apresiasinya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kepada semua. Saya Kadis Pora Halmahera Timur. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Pemda Halmahera Timur, Pak Bupati, Pak Wakil, terus semua ketua KONI Halmahera Timur, Pak Sekda, yang telah mendukung penuh kami tim Halmahera Timur yang berlaga di Morotai. Lewat kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada semua atlet dari 8 cabur yang telah mengikuti Popda di Pulau Morotai. Walaupun semuanya pemula, tapi kami sangat bersyukur karena mereka tampil dengan penuh sportivitas sehingga kami juga tidak kalah pentingnya dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Sehingga kami juga walaupun hanya membawa 2 emas, 7 perak, dan 18 perunggu, tapi kami juga berterima kasih karena semua atletnya kembali dengan sehat. Yang terakhir mungkin kami menyampaikan karena kami dengan satu pada berjuang di Pulau Mordai dengan ke Mordai untuk berbenah dan kembali untuk HIVA. Dan di kedepannya kami akan sesuai dengan moto kami HIVA, kami akan perbaiki lagi kesalahan-kesalahan yang kami buat di Mordai. Demikian, terima kasih.
7: Kadispora Halmahera Timur juga menyampaikan dari 101 atlet yang tergabung dalam kontingen Halmahera Timur yang ditunjukkan dinilai mampu menunjukkan perkembangan semangat bertanding yang baik. Capaian 27 medali menjadi modal penting untuk pembinaan atlet muda menuju kejuaraan yang lebih tinggi pada masa mendatang. Dengan hasil tersebut, kontingen Halmahera Timur tidak hanya membawa pulang puluhan medali tapi juga pengalaman berharga bagi para atlet muda. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk meningkatkan pembinaan olahraga pelajar agar mampu bersaing dan meraih hasil lebih baik pada Popda berikutnya. Kontingen Haltim juga telah meninggalkan Pulau Morotai dengan menggunakan kapal feri dan saat ini berada di Kabupaten Halmahera Utara. Kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju ke Halmahera Timur lewat transportasi darat. Dari Tobelo, Halmahera Utara, Turaikia Sabtudin melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakiran Justia. Justia, silakan laporan Anda.
9: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Minggu 12 Juli 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Ibu, Maba, Oba, Labuha, Obi dan sekitarnya. Dan pada dini hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan adanya peringatan dini cuaca di mana adanya pada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Nah, untuk kondisi cuaca pada besok hari, diperkirakan umumnya cerah berawan dan masih ada potensi terjadinya hujan ringan di beberapa wilayah. Untuk saat ini angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam, suhu udara berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 75 hingga 90%. Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang masih signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya potensi angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Imbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjaga cuaca masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih Justia laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montasi Ariandi Upar, des editor Wahyudi Yahya undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sahabat Budaya, kembali bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 1 RRI Ternate. Pukul 18.20 menit waktu Indonesia Timur di Kieraha Malam. Nguni bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Ko Ari, dan teman-teman di pemancar Kayu Merah Ternate. Untuk sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, Torang sampaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu, Torang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Ahmad Al-Nufais, Juz Amma, dimulai dari Surah An-Naba ayat 1 dan seterusnya.

Sadaqallahul Lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah, sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa, maka mintalah ampunanku. Niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap diri.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang dia atur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sebagaimana terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Sahabat Budayawasi bersama orang di Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Selamat malam untuk sahabat budaya yang saat ini sedang menikmati menu makan malam bersama dengan keluarga. Berbagai lagu dari daerah Maluku Utara masih orang hadirkan untuk sahabat budaya di kesempatan malam hari ini. Tetap setia bersama orang di 95,1 FM.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Untuk umat muslimin dan muslimah, Torang sampaikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 19.58 waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan persembahan lagu Kasidah berikut ini.

sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

0: Ya tuh, mikir apa ngambil kita pitana?
1: Itu kita pitana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti DTBing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam proses Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Makai yang asli, yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut, di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar, kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makai yang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makai yang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Sahabat budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Sesaat lagi akan Torang hadirkan Gamam Gaya Malam-Malam di Pro 4 95,1 FM.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sahabat budaya, saatnya turun bergabung dengan Pro 4 RRI Ambon mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Budaya 1000 Pulau.

0: tetaplah bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara katon ada lagi di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemuan di Pak Saudara. Ada siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau. Kita hadirkan pertemuan di Pak Saudara di kesempatan malam hari ini.
2: Seribu Pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Somlaki. Bersama saya Rainer Helaha di RRI Ambon. Kita bersama di Budaya Seribu Pulau, edisi siar Minggu, 12 Juli 2026. Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Ambon, RRI Ternate, dan RRI Somlaki. Bagaimanakah cerita dari masing-masing daerah tersebut? Pendengar, RRI Ambon akan mengawali kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau malam ini dengan judul Buah Pala Menjadi Berkah. Selamat mendengarkan.

0: Negeri Murela di pesisir utara Pulau Ambon dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pala. Di balik aroma khas rempah yang telah mengharumkan Maluku hingga ke berbagai penjuru dunia, tersimpan kisah para perempuan yang setia mengolah hasil bumi menjadi produk bernilai ekonomi. Salah satunya adalah jus pala, minuman khas yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Sejak tahun 2009, Mama As dan Mama Iki telah bekerja di unit produksi jus pala di Negeri Murela. Selama belasan tahun, mereka menjadi bagian dari proses panjang yang mengubah buah pala segar menjadi minuman yang digemari banyak orang.
1: Sejak dari tahun 2009, pertama itu ketemu beli buah pala dari masyarakat. Kupas dulu, kupas dia pukuli dulu, kasih bersih dulu satu hari dulu, simpan berakam pun besok itu baru mulai kerja. Diparut dulu, baru diperaskan, dimasakkan dia punya sari pala. Terusnya nanti dimasak, baru langsung dijadikan jus sudah.
0: Pekerjaan dimulai dari memilih buah pala yang berkualitas. Tidak semua buah pala dapat digunakan. Buah pala yang jatuh dan mengalami benturan biasanya tidak dipilih karena dapat mempengaruhi kualitas hasil produksi.
1: Itu buahnya tidak boleh terlalu tua, tidak boleh muda. Dan kalau buah pala kan sebenarnya kalau ketong ambil akan dari pohonnya, tidak boleh jatuh di kenal benturan, masih ada utuh, masih ada yang bagus.
2: Yang jelas akan sering lecet.
1: Iya.
0: Setelah melalui tahap penyortiran, daging buah pala diparut dan diperas untuk menghasilkan sari pala. Sari inilah yang kemudian dimasak bersama larutan gula dengan takaran tertentu hingga menjadi jus pala siap konsumsi. Menariknya, warna jus pala dapat berubah seiring waktu penyimpanan, dari kekuningan hingga kemerahan. Perubahan warna ini bukan karena pewarna buatan, melainkan reaksi alami dari kandungan asam pada buah pala.
1: Kalau semakin lama semakin dia pun balai dia pun warnanya. Tapi itu warna kan asam itu semakin lama, semakin dia merah begitu.
0: Dalam proses produksinya, para pekerja dapat mengupas sekitar 300 buah pala per hari. Saat musim panen tiba, jumlahnya bahkan bisa mencapai 1000 buah lebih. Namun hasil produksi tidak hanya ditentukan oleh jumlah buah pala, melainkan juga ketebalan daging buah pala.
1: Biasa ketong kalau setiap ketong kupas itu 300 buah. Tergantung dari banyaknya beli pala dari masyarakat buah palanya.
3: Ketong kerja itu kan tergantung buah pala. Kalau ketong beras bagus akan dapat hasil bagus.
1: Dagingnya kalau buah palanya tipis berarti dagingnya kurang. Berarti dia pun hasil tadi itu dia
2: akan pun sari, air kurang.
1: Kalau isinya dia tebal tetap dia daging banyak. Biasanya kalau begitu itu ada dapat 900 botol, ada 800 botol satu hari itu.
0: Jus pala yang telah dikemas dapat bertahan hingga 8 bulan, bahkan 9 bulan jika disimpan dengan baik. Meski demikian, menurut para pekerja, cita rasa terbaik tetap didapat ketika jus disajikan dalam keadaan dingin. Di balik setiap botol jus pala yang dinikmati masyarakat, ada kerja keras para perempuan desa yang setiap hari mengolah hasil rempah warisan leluhur. Bagi Mama As dan Mama Iki, pekerjaan ini bukan sekedar rutinitas. Hasil yang diperoleh dari produksi jus pala turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Musim pala menjadi masa yang paling dinantikan. Saat panen melimpah, produksi meningkat dan kesempatan memperoleh penghasilan pun bertambah.
1: Dari kan dalam satu tahun itu kan dua kali musim pala di kampung. Iya. Kalau membantu kasih ketong punya upah dari situ.
2: Ya lumayan lah.
1: Kalau musim pala banyak, sasing buka, berarti potong lumayan lah ya. Lumayan potong kerja, berarti dia pun hasilnya banyak lagi.
3: Bermanfaat par kebutuhan sehari-hari.

Dari kebun-kebun pala milik warga menuju tangan-tangan terampil para pekerja, hingga akhirnya tersaji dalam sebotol jus yang menyegarkan. Begitulah perjalanan sebuah produk lokal yang bukan hanya menghadirkan rasa khas Maluku, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat negeri Morela. Pala bukan sekedar rempah. Di Morela, pala adalah identitas, warisan budaya, sekaligus harapan yang terus tumbuh dari generasi ke generasi.

Inilah kisah tentang perempuan-perempuan penjaga tradisi yang mengubah pala menjadi berkah bagi keluarga dan masyarakat. Dari Negeri Morela, Kabupaten Maluku Tengah, Beta Lisa Siahaan.

Demikian pendengar cerita dari RRI Ambon. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ternate. Dan sekaligus pendengar, cerita dari RRI Ternate berikut ini menutup jumpa kita di siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau edisi Minggu 12 Juli 2026. Berhubung dari RRI Somlaki, satu dan lain hal tidak bisa dihadirkan untuk menemani Anda pendengar, jadi paket dari RRI Ternate berikut ini akan menutup jumpa kita di Budaya Seribu Pulau edisi Minggu 12 Juli 2026 malam hari ini. Akhirnya saya Rainer Helaha mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

0: Baik, Tabea Subaijo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak udah apa lagi untuk program Budaya Seribu Pulau, program dari RRI Sukorwil Nusantara 3, RRI Ambon, RRI Tual, RRI Somlaki, RRI Bula, dan RRI Ternate. Untuk edisi kali ini dari kami di RRI Ternate, edisi kali ini saya mau ajak basudara pergi di Halmahera Tengah, tepatnya di Maluku Utara, di mana di situ ada gua, nama guanya Gua Bokimaruru, itu berada di Desa Sagia, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Gua tersebut merupakan salah satu surga tersembunyi di wilayah Indonesia bagian timur. Bukan hanya keindahannya yang luar biasa, tapi juga tersimpan cerita masyarakat di daerah tersebut. Ada namanya adalah Gua Bokimaruru, dan diketahui berasal dari cerita rakyat yang ada di wilayah tersebut, yang mana nama Gua Bokimaruru itu memiliki arti gua putri yang menghanyutkan diri. Seperti apa selengkapnya? Silakan sahabat budaya torang dengarkan keterangan dari Pak Lurah Sagea, Taslim Ambar.
1: Gua di daerah ini, ya gua di daerah ini kan bukan gua buatan. Ini bukan dibuat oleh manusia, tapi itu semenjak alam ini dia jadi, nah itu gua itu sudah ada. Nah tapi akan ada pertanyaan yang bilang kenapa gua itu bisa kasih nama Bokimaruru. Nah, gua Bokimaruru ini kan itu bahasa Tidore, karena Bokimaruru. Bokimaruru itu bahasa Tidore karena memang pada waktu itu yang tempe moyang-moyang masih muntakwai. Nah itu kan setiap tempe moyang ini muntakwai dia ke goa, setiap hari Jumat itu dia berpendapat deh. Ini ada seorang putri yang dia, karena Boki adalah putri, Maruru itu kan menghanyutkan. Jadi ada perempuan yang dia menghanyutkan diri dari goa situ, dia keluar ke laut. Nah jadi itu sehingga nama batu lubang di daerah Gua Bokimaruru itu karena dia identik dengan ini si putri yang ditemukan di dalam gua itu. Entah putri itu juga dia berasal dari mana atau dari mana itu, orang juga, orang tua-tua dulu juga dong bolong cerita dia itu memang asalnya dari mana. Nah tapi yang jelas memang dia keluar dari gua, jadi dia banyor itu kan dong di sini bilang itu yang dia berikan penjaga bah. Jadi dia bukan bertemu biasa, ya, tapi dia betul. Ya, dia berikan kong
2: berenang ini.
1: Ya, ya. Nah, jadi dia seperti itu. Nah, jadi kalau di goa ini kan ada DP, mulai dari DP muara ini sampai di darat itu kan ada beberapa tempat-tempat yang kalau memang orang tua-tua dulu bikin obat kampung, ya. Nah itu kan dong jaga kunjungi tempat-tempat itu, ya. Untuk ke biasa di sini dong taruh nasi kuning, yeah. Ada yang pinang deng siri, yeah. Kemudian juga ada itu bang gobang itu, yeah. Nah itu yang dong jaga taruh di situ. Jadi di tempat-tempat itu kalau kita orang lihat itu kan dia ada empat tempat. Jadi ada empat tempat itu termasuk dan di belakang SMA ini yang batu susung itu. Karena batu susung itu kan kita orang pemoyang ambar itu dong datang pada dia di situ. Dia juga dia penasib sama dengan putri Bokimaruru itu. Nah, karena Bokimaruru juga dia muncul dari dalam goa, dia keluar, dia berenang. Kita orang pemoyang itu juga yang itu dong datang pada dia di batu susung di sini, di bawah pinang utang. Dan dia di atas, orang tua-tua dulu bilang piring alkatif itu. Bilang piring-piring raja, piring yang besar itu. Jadi itu dia di atas piring itu. Nah, jadi dulu orang tua-tua sini dapat apa dia, atau dong kasih nama apa dia itu juga, itu Sultan Tidore yang kasih nama. Jadi kasih nama apa dia Lahi Salama. Nah, Lahi Salama itu kan bahasa Tidore bilang, Tidore ke Ternate kan, bilang mintalah, minta dos pada dia Salama.
2: Lahi Salama, iya.
1: Nah, jadi kalau kita orang bercerita menyangkut dengan Gua Bokimaruru di daerah ini, itu bagi saya mulai dari tumpe Papa Almarhum Hairudin Haji Gani itu dia bercerita terhadap perubahan-perubahan, karena wisata ini kan tidak sama seperti di wisata-wisata lain yang ada di Jawa, Bali. Karena itu kan ada yang wisata buatan, jadi ada yang dibuat tahun ini, dibuat oleh si ini, kemudian tahun ini direnovasi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang di darah ini, kalau cerita sekali itu saja. Strada dia bilang siapa yang mau rehab per dia, itu strada. Nah, jadi sampai dia pinama Bukimaruru itu kan gitu. Karena goa di darah ini kan bukan goa buatan manusia, tapi itu goa di saat alam ini dia ada, itu goa itu sudah ada. Nah, kemudian dengan dukus nama Bukimaruru itu, ada perempuan yang setiap dia tumpi moyang di sini yang namanya Montakwai itu, dia jaga kedara di setiap hari Jumat, dia berkedapa dengan perempuan itu. Nah, makanya perempuan itu setelah ditangkap oleh Montakwai ini, itu dia jadikan dia pe istri, dan dia jadi itu Sarimadago itu. Nah, jadi dia pe proses untuk tangkap dia itu juga, itu ada dia pe proses-proses yang kalau dia sendiri memang tidak bisa. Tapi kan dia minta bantu moyang Lelila Finicekil ini, jadi dong tolong tangkap. Kemudian dong pe sistem tangkap itu juga, karena memang sejarah, sejarah untuk dulu-dulu ini so mencatat bahwa kita orang-orang Weda ini kan dia beda dengan petani dengan maba. Weda ini saya di sini bisa bahasa kasar bilang yang mau pangbafoya kita orang Weda sudah, yang mau tingkai dan segala macam kita orang Weda sudah. Nah, DP apa itu yang dari Montakwai dia dengan cekil pergi mau tangkap perempuan. Hanya karena Montakwai ini dia tahu dia daerah pun dia taruh cekil di tampa yang memang dia terbisa ikut di atas. Nah, jadi pas cekil dia kadara dapat lihat cekil baru dia mesti berenang. Jadi dia dapat lihat cekil terus dia sementara Montakwai kan dia ikut di atas khusus tunggu di darah. Sementara dia kalau mau kadara ikut di bawah situ. Jadi pas dia kadara dia belum pakai tangkap. Nah itu kan itu sejarah Sagia deng Leda pe ya. Sampai bahasa kasar bilang
2: saya.
1: Pokoknya tong tidak bisa kalah
2: saya.
1: Sagia Leda ini
2: saya.
1: Itu tidak bisa kalah
2: ya.
1: Nah jadi kalau DP untuk dari goa ini itu dia, tadi saya bilang itu mulai dari gerbang goa di darah sampai ke laut sini itu kan ada DP 4 tampa-tampa yang memang dulu-dulu kalau orang tua-tua orang bikin obat kampung dan sering-sering dong sampai di situ dong taruh nasi kuning, ada yang pinang gesiri, ada yang uang gobang. Ah, tapi ada salah satu tampa di sini daerah Kota Lo ini.
2: Kota Lo.
1: Ah, Kota Lo di sini di Batu Susun di belakang Sumatu. Nah, di situ kalau orang salah-salah dong terdapat apa dia, karena itu dia petanda itu cuma di itu batu yang dong susun sama dengan batu tela itu, jadi dia kayak dinding begini. Jadi dia cuma tersandar di dinding itu. Dia pasir itu cuma mengkali besar begini kan, jadi ada pohon sagu satu. Itu tompe orang tua-tua dulu itu tompe orang tua Pak Hairudin juga dia bilang ngoni PTT Haji Gani itu mulai dari kaki merah-merah sampai meninggal itu pohon sagu itu depan besar itu sudah rada mau bilang dia mau besarkan dia mau. Nah, kalau tong lihat kalau memang tumbuhan biasa berarti kan
2: ya
1: dengan umur-umur itu berarti pohon itu mangkali dia sepele kali di darah. Tapi sementara dia pe basari itu dia macam rokok, sebatang rokok ini DP. Nah, terus DP daun juga cuma tiga ini saja, tiga apa itu nama itu?
0: Pelepah
1: itu. Nah, sampai sekarang. Tapi kalau orang yang istilahnya dong kadara cuma mau ini itu dong
0: terdapat.
1: Dong terdapat. Jadi banyak yang dong kadara bilang mulia itu dong terdapat. Nah, sering-sering kalau di sini itu kalau paitua dia walaupun paitua masih hidup. Kalau orang-orang yang dong mau kadara mau di situ, dong sampai pada dia tetap dia tolak pas ada. Pak Iksan bilang, ah, ini tangani pada itu dong mau gimana, mau lihat apa itu. Nah, jadi nanti kita bawa pada kadara itu kita dapat. Tapi kalau dong pergi sendiri orang kampung sendiri saya kalau dong kadara itu dong terdapat. Jadi sampai saya bilang begini, itu tanpa-tanpa yang keramat di sini itu harus dipe orang. Apa terbilang nenek segen pi anak cucu, kalau nenek segen itu kan dong pemanu di bawah toh dong pi anak cucu terus kita orang yang tompe moyang dong dapat pada dia di situ itu. Nah, baru ditampa yang sagut itu ke tompe moyang pe. Jadi kalau setiap pada pertemuan pembahasan dong bahas menyangkut dengan silsilah keturunan ini, saya bilang itu ambar itu kan turunan setan. Saya bilang saya leher putus karena di situ tuh kan orang tua bilang kota ini kan berarti kota. Nah, berarti macam kota Ternate, kota Jakarta, berarti kan tempat-tempat keramaian. Pertanyaannya, siapa pe kota itu, apa pe kota? Setelah dong selidiki-selidiki, di situ itu tempat jin. Nah, dia pe berbaru itu hari, kalau bukan Indri Ona, dong ita pe aneh. kandung dari darah, kandung ada foto di situ di batu susung itu. Jadi parau dong kasih melintang, kasih pele pele air itu. Bentar kasih bapanjang kalau ke darah, tapi kasih potong air itu. Jadi Indri, dia foto di parau ke sebelah. Dong foto itu kan penampakan perempuan satu dia di sebelah, tapi bapak ke sebelakang. Tapi perempuan itu dia perambu, rambu panjang sekali. Itu sampai dia perambu itu anjur ke laut, itu masih lihat dia penampakan di dalam foto itu. Berarti secara tidak langsung itu tempat-tempat jin. Nah, dia contoh juga banyak yang dong sedapat di daerah situ. Kalau hari naik-naik Jumat itu, kalau laki-laki dong mandi di situ, tabia-tabia dong terpakai celana itu ada orang ketawa. Nah, dan yang tertawa itu perempuan yang tertawa di situ. Sebanyak sekali kejadian di situ. Nah, makanya saya bilang jangan ngoni bilang kita orang ambar ini setan. Tapi kita orang ambar ini turunan dari jin. Sebanyak dari contoh-contoh di sini ke bawah, dan itu apa tuh moyang-moyang itu dong sebilang marga ini dong petampa di sini, marga ini dong petampa di sini, maka Sagea ini dia pernah maju itu karena tidak dipimpin oleh marga-marga yang memang sudah ditentukan. Tong kasih contoh sama macam Kia. Ya setelah ini saya PJ ini baru tong lihat dia berkembang. Karena memang harus turunan-turunan itu yang dia bisa bawa. Saya setiap konsep, satu konsep Idul Fitri dengan itu saya jangan bilang Sagea Kia ini kan saya ibaratkan manusia itu dia dalam keadaan sakit berat. Tapi belum dapat dia pe dokter yang pas untuk mengubah ke dia. Jadi nah, jadi kalau menyangkut dengan batu lubang itu dia cerita terlalu banyak.
0: Itu sih.
1: Nah itu kalau terus mau ke darah, kalau memang itu mau cerita goa itu khusus goa itu dia cerita cuma itu kalau memang dia pe tompe moyang-moyang di sini kok kayak di Weda darah itu ada pegila bobai dengan segala macam itu. Tuh di sini juga ada selain dari Montakoy ada perusahaan Besima Titi, ada juga apa yang satu ini Papua Besi masuk sara, sehingga kita satu kampung ini kan ular Papua Besi yang hitam mengkilap itu tidak bisa kita bunuh karena memang dia so kasih tanda banyak dia hutang ini kalau tuh masuk hutang kalau dia pele tuh buka apa dia tetap dia pela itu jangan maju atau kemudian dia muncul kon dia berdiam tuh bilang sudah setahu sudah kon dia langsung berjalan itu di kampung ada orang meninggal itu ular itu. Nah jadi karena memang sampai moyang-moyang pe menjelma ular itu jadi karena kondisi ini juga dua desa ini itu tuh sangat percaya karena memang dia ditandakan semuanya jadi dia beda dengan yang Danau Telaga ini
0: Danau Telaga berarti kalau harapannya sendiri bagaimana dengan kedepannya untuk Sagea karena kan kalau dia kan objek wisata yang sangat menarik kan.
1: Jadi makanya itu anak-anak muda mahasiswa itu kan dong bersikeras untuk menolak tambang ini. Satu sisi kalau tong lihat kekeruhan sungai Sagea ini itu kan secara tidak langsung itu memang sudah perbuatan perusahaan. Nah kemudian juga ini ada perusahaan banyak yang mau masuk lagi ini yang baru-baru dong orasi di tanggal 4 Juni hari tolak tambang sedunia itu. Nah, itu kan dong orasi lagi karena ada perusahaan yang mau masuk lagi. Nah itu ditakutkan jangan sampai tompe goa ini. Jadi terus harapan masyarakat di sini, itu kalau bisa tambang ini itu dia sebatas tambang ilir. Atau sebatas ilir. Kalau tambang-tambang yang kecil ini itu tidak perlu untuk ada di sini. Karena memang di sini tong ada tong jaga tong dua tempat wisata itu Gua Bukumaruru dan Danau Lagalol. Nah, jadi karena di sini masyarakat di sini batu lubang dan telaga itu harga diri masyarakat di sini. Jadi kalau mau buka di situ kasih mati dulu masyarakat di dua desa ini baru bisa. Ini bisa seenaknya ini mau. Sudah kalau di tempat-tempat lain silakan itu ini. Tapi kalau di Sagea Kia ini tuh harga diri masyarakat dua desa ini barang itu.
0: Saya
1: bilang ini untung tompe orang tua-tua dulu ini dong sudah ada. Dan dong apa dengan semua ini kalau dong masih ada ini makanya itu kan dong mati di utang-utang kapal orang ini per orang
0: Oke, Pak Kades.

Baik, demikian tadi perbincangan saya dengan Lurah Sagea Taslim Ambar. Sampai torang baku dapat lagi di edisi lainnya dari Ternate. Torang ucapkan syukur dofu dofu, tabea sebejo.

Nusantara.

0: 104 RRI.
1: Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terang bangun apa lagi di Sago ya. Santai deng lagu edisi Minggu 12 Juli 2026. Malam ini ada saya Rima Amurang, teknik studio ada Ko Ari, deng tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Terang buka line telepon untuk sahabat budaya di 0921312658, bisa juga di 082195266695. Di nomor WA bisa kirim chat di 0853983 3951.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Masih di Sagu Santai dengan lagu edisi Minggu 12 Juli 2026. Yang mau bergabung Rimaso kasih aktif lagi line telepon untuk sahabat budaya yang ingin bergabung request lagu ataupun salam-salam di 0921-3126518 0821-95-266695. Bisa juga di WA di 0853-9853-3951 ya. Selain itu, sahabat budaya, selain bergabung lewat telepon, Moni juga bisa kirim WA. Nanti akan terima baca satu persatu Moni P WA ya. Oke, so ada yang bergabung, coba orang terima dulu. Halo Sagu.
1: Halo Sagu. Santai dengan lagu.
0: Asik. Kobuce.
1: Sekenal suara
0: iyo, terkenal maka terasayang. Jadi kalau sekenal pasti sayang, toh.
1: Begitu.
0: Kau Uce mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu siapa-siapa sama saya.
0: Ini Kau Uce baru pertama nih.
1: Oh, kalau begitu lagu sudah Lina P. Mama enggak?
0: Lina P. Mama yang menyanyi siapa itu eh? Pokoknya Lina P. Mama sudah eh?
1: Iya, Lina P. Mama.
0: Oke.
1: Lagu lain, lagu itu.
0: Lagu andalan. Salam-salam Kau Uce, silahkan.
1: Oke, salam pertama buat Mbak Rima dan Nukwete. Semoga sehat selalu.
0: Insya Allah.
1: Suaranya selalu ada di udara terus. Terus Payasin di Mangga 2, Ko Edin, Ko Ipin, Ko Ali di Puncak Jaya Wijaya, Bang Mustafa, terus Andi di Batam juga, Purnama Sari, Mama Indah di Akegale, dan Ibu Ustazah Ida, semoga sehat selalu, dan salam spesial buat anak dan istri di rumah dan keluarga di Kebersa, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Oke Mbak Rima, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu Jo. Oke, ada lagi yang bergabung, tolong terima lagi. Halo Sagu.
2: Halo, assalamualaikum Sagu, santai dengan lagu.
0: Waalaikumsalam. Kai-kai sung ho tu hang.
2: Hotu karamong.
0: Hotu karamong. Hotu kasa ni. Hotu kasa.
2: Itu fal.
0: Itu mah fal. Fala kasa ge, fala ratem bolo, fala moti.
2: Fala ratem ne.
0: Oh, fala ratem. Se onage sema. Kuje guna ginadu si. Hohe ge. Udah gese mah bolo ua.
2: Otrai.
0: Hi. Laku hare. Aduh. Hotu sadu. Hotu tahu-tahu. Mau cuma hotu batuk. Toheran, toheran. Si kai-kai. Oh, Jo. Hotu batuk daripada Carlota.
2: Kalau Carlota kan dosa.
0: Lebih for hotu, for piara body. Aduh, Mafiat mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu terserah. Kasih lagu apa lagi?
0: Mafiat kalau bagamu masih lagu terserah sudah. Oh ini sudah Bagus ini lagu ini.
2: Mana?
0: Kacil, kacil pung mama. Kak kecil pung papa. Beho tuh tahu-tahu ge.
2: Jiwa.

0: Kecil pun papa sudah. Gofa bawa baba. Baba ho tu tahu. Baba bagi tiket. Aduh, hampir terputus ya. Terima kasih. Ini tertawa tak lalu di akhirnya tak putus. Oke, ada lagi. Tolong terima lagi ya. Satu penelpon sebelum Reba putarkan lagunya. Halo, Sagu.
1: Lagu, santai dan lagu, Bang Fajir.
0: Hah?
1: Halo?
0: Iya, halo.
1: Santai dan lagu, halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa tadi?
1: Dengan Andi di Jambi.
0: Andi di Jambi. Tadi kok saya dengar ya, bukan Andi, tapi siapa tadi? Fajir kah siapa tadi? Andi, apa kabar?
1: Bang Fajir tadi nih. Ini Bang Fajir ya?
0: Bang Fajir siapa?
1: Kak siapa ini?
0: Ya Allah. Penyiar kita gak ada yang namanya Fajir. Adanya Fajar.
1: Bang. Oh iya.
0: Masa suara aku dikira Fajar sih?
1: Hah?
0: Oke, lewat deh. Andi mau request lagu apa?
1: Saya minta request lagunya dari Amnes, Bukan Cinta Biasa.
0: Amnes Bukan Cinta Biasa. Oke, salam-salamnya silakan, tapi bukan Fajir ya.
1: Iya. Dika udah masuk, gabung enggak?
0: Kok tanya ke aku? Tanya dong sama orangnya.
1: Tidak ada jaringan di sana mulai pagi tadi.
0: Kalau gak ada jaringan, gimana dia mau gabung ke perempat? Aduh, Andi.
1: Dianya tidak ada jaringan.
0: Tapi kalau gak ada jaringan, gimana bisa gabung ke perempat?
1: Oh, dia kan bisa pakai ini, apa, Wi-Fi.
0: Oh, oke. Oh, jaringan ini ya?
1: Iya.
0: Jaringan ya, telepon GSM ya, gak bisa ya? Oh, oke.
1: Kalau Telkomsel nggak bisa, biasa nggak bisa.
0: Oke, sip.
1: Salam, Kak, ya.
0: Ya, silahkan.
1: Salamnya pertama-tama buat Dika, Ditaliabu, kalau lagi monitor, sayang. Ini buat lagu ini, buat kamu, Dika. Semoga terhibur dengan lagu ini. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki bersama keluarganya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus, buatnya... Ko Ai, Ko Buce, Bang Andi Alfarid, terus buatnya Bunda Ustazah, Bunda Natalia, Farida, buat kakak sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu melindungi Allah SWT.
0: Amin, insyaallah.
1: Terima kasih, Kak.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Andi. Andi aja ya, tanpa Dika. Kalau pakai Dika berarti jadinya Andika ya. Tapi karena malam ini gak ada Dika, adanya cuma Andi aja. Tiga lagu sekaligus, sahabat budaya, Torang hadirkan untuk Oni di kesempatan malam hari ini. Tetap setia mendengarkan Torang di 95,1 FM.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Sahabat Budaya, Torabek kebersamaan malam ini di Sagu harus segera rima akhiri. Tapi sebelumnya ya, sebelum kita tutup kebersamaan malam ini, saya bacakan dulu WA yang sudah dikirimkan ya. Ini pendengar terakhir ya yang bergabung malam ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Kak Rima, Sagu Santai dan Lagu. Request Luna Manis Salma Hera dari Apul Siahaan. Lagu ini untuk seluruh kru perempat yang bertugas malam ini. Afik dan Syifa di Jelolo, Lulu di Jogja, Juria di Togafo Ternate, Lisa dan teman-teman yang lagi monitor di Pro 4, serta semua pendengar yang stay saat ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Karima syukur dofu-dofu dari Ko Uci Juma di Kolon Cucu Ternate. Oke, persembahan terakhir malam ini di program Sagu, Nona Manis Halmahera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesan. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

Malam Rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan bakungelo.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Eh, Om.
3: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Om. Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih. Ya.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Empat Ternate, suara budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairon 02. Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabia Subojo, sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di Kiraha Pagi untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi. Ya sahabat budaya, torang informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di seluruh Nusantara, khususnya di kota Ternate dan sekitarnya. Kumandang azan subuh akan dikumandangkan pada pukul 5:11 waktu Indonesia Timur. Ya sahabat budaya, celang kumandang azan subuh, kami hadirkan untuk Anda lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Abu Usama. Surah Ar-Rahman dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahul Azim, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Tepat pukul 5:11 waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada pagi hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah salat subuh.

kita ingin memiliki hati yang bersih, kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

0: Tierra.
1: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
2: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
3: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang petema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunnah Jumat yang sering torang lupa.
1: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Haji Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu Saja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah. Ya. Illalladzina amanu wa amilussolihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bissabr. Jadi wal asri, demi masa. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
0: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di program.

orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau

obat apapun jua, cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Toram bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Pagi.
1: Catatan positif, ajang olahraga pelajar terbesar di provinsi tersebut dinilai sukses tidak hanya melahirkan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga memperkuat semangat persatuan antar daerah. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar di 5 body 88,5 MHz serta pemancar di 5 rotan di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, saudara, minat masyarakat Maluku Utara mengurus dokumen untuk keperluan di luar negeri terus meningkat sepanjang semester pertama tahun 2026. Kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mencatat sebanyak 79 permohonan layanan apostil dengan Romania menjadi negara tujuan terbanyak. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situnggir mengatakan layanan apostil memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melegalkan dokumen yang akan digunakan di luar negeri. Dengan satu sertifikat, dokumen publik dapat diakui secara sah di negara tujuan tanpa harus melalui proses legalisasi berlapis. Menurut Budi Argap, layanan ini memberikan kepastian hukum sekaligus memangkas waktu dan biaya pengurusan dokumen bagi masyarakat yang memiliki kepentingan internasional, baik untuk pendidikan, pekerjaan, pernikahan, maupun urusan hukum lainnya. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenko Maluku Utara Rian Arvin menyebutkan layanan apostil ini menjadi instrumen penting dalam mendukung mobilitas global masyarakat Maluku Utara. Karena itu pihaknya terus mengoptimalkan pelayanan agar masyarakat dapat mengakses legalisasi dokumen internasional tanpa harus mengurusnya ke luar daerah. Selanjutnya, saudara, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 12 Provinsi Maluku Utara resmi berakhir dengan catatan positif. Ajang olahraga pelajar terbesar di Provinsi Maluku Utara tersebut dinilai sukses. Tidak hanya melahirkan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga memperkuat semangat persatuan antar daerah melalui kompetisi yang berlangsung di Kabupaten Pulau Morotai. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Dan kepada para atlet yang belum berhasil meraih juara, jangan berkecil hati, jadikan pengalaman berharga selama Popda ini sebagai motivasi untuk...
2: Pelaksanaan Popda ke-12 Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Pulau Morotai resmi berakhir setelah mempertandingkan 9 cabang olahraga yang diikuti sebanyak 875 atlet belajar dari seluruh kabupaten dan kota. Ajang 2 tahunan ini ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir. Pada penutupan tersebut, Kota Ternate ditetapkan sebagai juara umum setelah mengoleksi 52 medali dan menjadi kontingen terbaik pada Popda tahun ini. Keberhasilan penyelenggaraan Popda 12 juga mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Pulau Morotai selaku tuan rumah. Keberhasilan penyelenggaraan Popda 12 juga mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawani, selaku tuan rumah. Menurutnya, suksesnya pelaksanaan event olahraga pelajar ini merupakan hasil kolaborasi dari seluruh pihak yang terlibat.
1: Tentu kita sadari bersama bahwa keberhasilan penyelenggaraan Popda 12 ini merupakan hasil kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak.
2: Rio juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara, panitia penyelenggara lokal, perangkat pertandingan, TNI Polri, tenaga kesehatan, relawan, insan pers, serta masyarakat Pulau Morotai yang telah mendukung sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan sukses. Ia juga memberikan apresiasi kepada para atlet pelajar yang berhasil meraih medali emas, perak, maupun perunggu. Menurut Rio, capaian tersebut menjadi bukti kerja keras sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan prestasi hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara bagi atlet yang belum berhasil meraih podium, Rio meminta agar tidak patah semangat dan menjadikan pengalaman selama Popda sebagai bekal untuk terus berlatih.
1: Dan kepada para atlet yang belum berhasil meraih juara, jangan berkecil hati, jadikan pengalaman berharga selama Popda ini sebagai motivasi untuk terus berlatih, meningkatkan kemampuan, dan kembali dengan prestasi yang lebih baik pada kesempatan berikutnya.
2: Mewakili pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Rio menyampaikan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan Popda masih terdapat kekurangan dalam pelayanan maupun fasilitas. Meski demikian, Pemda Morotai berharap semangat persaudaraan, sportivitas, dan kebersamaan yang terbangun selama penyelenggaraan Popda 12 dapat terus terjaga sebagai modal pimpinan atlet pelajar Maluku Utara di masa mendatang. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, seorang pelajar asal Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara M. Uril Al-Ghifari mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Siswa SMP berusia 14 tahun ini menerima surat apresiasi resmi dari NASA setelah berhasil menemukan dan melaporkan celah keamanan pada sistem web lembaga antariksa Amerika Serikat tersebut. Penghargaan diberikan melalui NASA Vulnerability Disclosure Program yang melibatkan para peneliti keamanan cyber dari berbagai negara untuk membantu meningkatkan keamanan sistem informasi secara bertanggung jawab. Prestasi Aril merupakan Buah dari pembinaan yang telah dimulai sejak mengikuti program matematika Gasing di Halmahera Tengah pada tahun 2023. Bakatnya kemudian berkembang hingga meraih prestasi di kompetisi matematika tingkat nasional dan internasional, sebelum akhirnya mendalami dunia keamanan cyber. Bupati Halmahera Tengah Ikrem M. Sangaji menyebut, keberhasilan Uril menjadi bukti bahwa investasi pada pembangunan sumber daya manusia mampu melahirkan generasi muda yang berdaya saing global. Pemerintah daerah berharap prestasi ini menjadi prestasi bagi pelajar Maluku Utara untuk terus mengembangkan kemampuan di bidang sains, teknologi, dan keamanan cyber. Kita ke informasi lainnya, saudara. Okupansi atau tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas menginap terjadi secara lebih merata pada semua jenis akomodasi di Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
3: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar hotel atau TPK hotel pada Mei 2026 mencapai 23,95%. Angka tersebut meningkat 1,10 poin dibandingkan April 2026 dan naik 1,41 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 22,54%. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosid mengatakan peningkatan tingkat penghunian kamar hotel menunjukkan adanya perbaikan aktivitas perhotelan di Maluku Utara, baik dibandingkan bulan sebelumnya maupun secara tahunan. Kinerja hotel berbintang turut mengalami perbaikan. Pada Mei 2026, TPK hotel berbintang tercatat sebesar 44,22% atau naik 2,45 poin dibandingkan April 2026 yang sebesar 41,77%. Secara tahunan, tingkat hunian hotel berbintang juga meningkat 1,25 poin dibandingkan Mei 2026 yang berada di angka 42,97%. Capaian tersebut menunjukkan permintaan terhadap akomodasi berbintang masih terus tumbuh. Sementara itu, TPK hotel non-bintang dan akomodasi lainnya pada Mei 2026 mencapai 20,23%. Angka tersebut meningkat 0,82 poin dibandingkan April 2026 serta naik 1,71 poin dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 18,52%.
4: Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Provinsi Maluku Utara pada Mei 2026 bisa dikatakan mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan. Peningkatan ini seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, event olahraga, serta aktivitas embarkasi haji di Ternate tentunya yang mendorong permintaan akomodasi hotel.
3: Selain tingkat hunian, rata-rata lama menginap tamu juga mengalami peningkatan. Pada Mei 2026, rata-rata tamu menginap di hotel bintang, non-bintang, dan akomodasi lainnya mencapai 1,41 malam. Angka tersebut naik dibandingkan April 2026 yang sebesar 1,32 malam, serta meningkat dari Mei 2025 yang tercatat 1,29 malam. Kondisi ini mengindikasikan tamu menghabiskan waktu lebih lama selama berada di Maluku Utara. Khusus hotel berbintang, rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan Nusantara mencapai 1,65 malam pada Mei 2026. Capaian ini meningkat 0,21 malam dibandingkan April 2026 yang sebesar 1,44 malam. Jika dibandingkan dengan Mei 2025, rata-rata lama menginap di hotel berbintang juga bertambah 0,8 malam dari sebelumnya 1,57 malam. Adapun pada hotel non-bintang dan akomodasi lainnya, rata-rata lama menginap tamu tercatat sebesar 1,31 malam. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi Nahri Montase, Dani Prayogo, Des Editor Wahyudi Yahya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.
2: Sio Serum Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku.

Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
1: Mama, Papa. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
3: Pro 4 Ternate. Suara budaya Kieraha.
4: Zukur Dofu, dorong terus bersama dengan Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Dan selamat pagi, selamat bergabung untuk Dora semua yang baru saja bergabung bersama dengan torang pagi hari ini ya. Semoga hari ini selalu diberikan keberkahan untuk kita semua, amin. Baik sahabat budaya, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate Haji Khairul Saleh Arif secara resmi menutup rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang berlangsung di RM Ternate Aroma Rempah. Kegiatan yang berlangsung sejak 10 hingga 12 Juli 2006 menghadirkan berbagai agenda, salah satunya adalah Expo Taman Koperasi yang mana ini melibatkan puluhan koperasi di Kota Ternate ya. Pada penutupan kegiatan dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Koperasi UKM dan juga RRI Ternate ya serta PT Media Timur Cemerlang terkait dukungan publikasi dan peliputan. Selain itu sahabat budaya panitia memberikan penghargaan kepada para sponsor yang mana

telah mendukung kegiatan ini serta menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba mewarnai untuk kategori 4-5 tahun ya. Herul mengatakan peringatan Hari Koperasi tahun ini merupakan kegiatan berskala nasional sekaligus ini menjadi yang pertama diselenggarakan sejak Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate berdiri ya. Sahabat budaya, momentum ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antara pengurus koperasi sekaligus memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mendukung program-program Dinas Koperasi dan UKM ya. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menyatukan koperasi yang telah lama berdiri dengan KKMP ya, sehingga mampu memperkuat peran koperasi sebagai tulang punggung perekonomian di Kota Ternate. Ia juga berharap koperasi pelaku UMKM dapat berjalan dalam satu ekosistem ya. Dan ke depan berbagai bentuk bantuan pemerintah baik yaitu sarana, prasarana maupun dukungan lainnya akan disalurkan melalui koperasi kepada para anggotanya agar tercipta kekuatan ekonomi yang lebih produktif dan juga berkelanjutan.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
0: Dalam
1: ya,
0: pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
2: ada
0: atau
2: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
3: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Tapi ya Sobat Jo, sahabat budaya, prestasi membanggakan kembali ditorehkan putra daerah Maluku Utara MA Uril Al-Ghifari, pelajar SMP kelas 2 berusia 14 tahun yang berdomisili di Kabupaten Halmahera Tengah, menerima surat apresiasi resmi dari National Aeronautic and Space Administration NASA atas kontribusinya dalam menemukan dan melaporkan kerentanan keamanan atau security vulnerability pada sistem web NASA. Apresiasi tersebut diberikan melalui NASA Vulnerability Disclosure Program, sebuah program resmi yang memberikan ruang bagi para peneliti keamanan cyber dari berbagai negara untuk mendeteksi dan melaporkan celah keamanan secara bertanggung jawab. Surat apresiasi yang ditandatangani Kelvin Taylor, Senior Agency Information Security Officer pada NASA Office of Chief Information Officer, menyebutkan bahwa Uril telah memberikan kontribusi sebagai independent security research dalam membantu meningkatkan keamanan sistem informasi NASA. NASA menilai kemampuan mendeteksi dan melaporkan kerentanan keamanan sebagai keahlian yang sangat bernilai dalam industri keamanan informasi. Laporan yang disampaikan Uril telah membantu NASA mengenali kerentanan yang sebelumnya belum diketahui. Sekaligus ini memperkuat keamanan, integritas, dan ketersediaan sistem informasinya. Bakat Uril mulai terlihat dari program matematika guessing. Perjalanan prestasi Uril tidak muncul secara tiba-tiba. Bakat dan kecerdasannya mulai teridentifikasi sejak mengikuti pelatihan matematika guessing yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2023. Saat itu Ikram M. Sangaji yang baru saja menjabat sebagai pejabat Bupati Halmahera Tengah mengundang Profesor Yohanes Surya bersama tim matematika guessing ke Weda. Program tersebut dilaksanakan untuk memperkenalkan sekaligus memberikan pelatihan matematika guessing kepada siswa sekolah dasar di Kabupaten Halmahera Tengah selama kurang lebih 2 minggu. Uril yang saat itu masih bersekolah di SD Negeri 2 Wairoro terpilih sebagai salah satu peserta pelatihan. Selama mengikuti program tersebut, kemampuan alami, daya tangkap, dan kecerdasan Uril mulai terlihat menonjol. Berdasarkan informasi dari guru matematika dan Profesor Yohanes, Uril termasuk salah satu siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati Ikram M. Sangaji. Bupati Ikram selanjutnya berpesan agar komunikasi dengan kedua orang tua Uril terus dibangun sehingga potensi dan kecerdasannya memperoleh perhatian, pendampingan, serta pembinaan secara serius dan berkelanjutan. Komitmen pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam mengembangkan matematika guessing tidak berhenti pada satu kali pelatihan. Program tersebut terus diimbaskan kepada guru dan siswa di berbagai sekolah sebagai bagian dari upaya menemukan, membina, dan menyiapkan talenta-talenta muda daerah. Hasil pembinaan tersebut mulai terlihat melalui berbagai prestasi. Uril berhasil meraih predikat terbaik pada kompetisi matematika guessing tingkat nasional di Bitung, Sulawesi Utara pada tahun 2023. Setahun kemudian ia kembali menorehkan prestasi dengan meraih juara ketiga pada kompetisi tingkat internasional di Seoul, Korea Selatan pada tahun 2024. Keberhasilan program tersebut juga diikuti oleh siswa lain dari Halmahera Tengah pada tahun 2025. Salah satu siswa dari SD Loleo berhasil meraih predikat terbaik dalam kompetisi matematika guessing tingkat nasional yang diselenggarakan di Banyuwangi, Jawa Timur. Rangkaian prestasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang dilakukan secara konsisten mulai menghasilkan dampak nyata. Uril menjadi salah satu contoh lahirnya talenta muda Halmahera Tengah melalui proses identifikasi bakat, pembinaan, pendampingan, dan pemberian ruang untuk berkembang. Ketertarikan Uril terhadap matematika kemudian berkembang ke dunia teknologi, programa, dan keamanan cyber. Kemampuan berpikir logis memecahkan masalah serta mengenali pola menjadi modal penting baginya untuk mempelajari sistem digital secara mandiri. Ketekunan tersebut mengantarkan Uril berprestasi dalam NASA Vulnerability Disclosure Program. Melalui program resmi ini, ia berhasil menemukan dan melaporkan kerentanan pada sistem web NASA sesuai prosedur serta prinsip pengungkapan yang bertanggung jawab.

0: Tierra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, sahabat budaya ko siapa punya dari Sign of Black ya, spesial untuk Dora semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate. Dan selamat pagi, selamat bergabung yang baru saja bergabung mendengarkan siaran Perempat Ternate, yang baru saja bangun ya, langsung menyalakan radio. Selamat pagi. Dan pagi hari ini sahabat budaya terpantau cuaca cerah ya. Semoga kecerahan hari ini juga terpancar di wajah-wajah ya sahabat budaya, supaya lebih berseri-seri, karena hari ini masih tanggal 13 ya, tentunya masih bisa tersenyum lah ya. Ya, dan pastinya hari ini semoga selalu diberikan kelancaran aktivitasnya ya, diberikan kemudahan ya sahabat budaya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan torang menyapa dulu ada Mama Indah di Kulaba yang selalu monitor ya. Ini paling semangat pagi ini sahabat budaya. Selamat pagi Mama Indah, semoga sehat selalu. Salam sehat dan bahagia di sana ya, bersama dengan keluarga tercinta. Baik. Ya, dan sahabat budaya telah hadirkan informasi ya. Di mana Piala Dunia kali ini sudah torang dapatkan gitu ya, torang dapalia nih empat besar sahabat budaya, ada Inggris, Argentina, ada Spanyol, dan juga ada Prancis ya. Ngun jagoan yang mana nih yang semaso di empat besar ini sahabat budaya? Nantinya Argentina akan menghadapi Inggris di semifinal ya, dan juga Spanyol yang akan menghadapi Prancis sahabat budaya. Nah, kali ini torang bahas terkait dengan Argentina melawan dengan Inggris ya, di mana kesiapan dari Argentina sendiri ya sahabat budaya. Ya, dan kapten Argentina Lionel Messi ini mengaku antusias sekali ya menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026, di mana pertandingan tersebut akan menjadi pertemuan pertamanya melawan tim nasional Inggris sepanjang karir internasional. Baik, berarti selama Lionel Messi berkarir ini baru pertama kalinya ya menghadapi Inggris, karena jarang bertemu gitu sahabat budaya di Piala Dunia. Dan Argentina memastikan tiket ke semifinal setelah mengalahkan Swiss 3-1 ya melalui babak perpanjangan waktu. Dan pada pertandingan itu Messi kembali menunjukkan peran pentingnya dengan mencatatkan satu assist untuk gol pembuka Alexis McAllister sahabat budaya. Assist tersebut sekaligus mengantarkan Messi menjadi pemilik assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia ya. Catatan ini menambah daftar prestasi sang kapten di panggung sepak bola dunia. Di sisi lain sahabat budaya, Inggris melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Norwegia 2-1, di mana kemenangan The Three Lions ini ditentukan oleh dua gol yang dicetak oleh Jude Bellingham. Dan sahabat budaya, pertemuan Argentina dan Inggris ini diprediksi akan menjadi salah satu laga paling dinantikan ya pada Piala Dunia tahun 2026 ini. Selain mempertemukan dua tim unggulan, duel ini juga syarat sejarah rivalitasnya ya di pentas sepak bola internasional. Di mana laga semifinal Argentina ini melawan Inggris akan digelar di Mercedes-Benz Stadium Atlanta. Pertandingan berlangsung pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Timur ya. Kalau di Ternate ini pukul 4 ya sahabat budaya. Ini pasti rame nih ya, apalagi nobarnya di Benteng Orange sahabat budaya. Dan pemenang pertandingan tersebut akan menghadapi pemenang semifinal antara Prancis dan Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026. Dan Spanyol akan melawan Prancis ya di hari Rabu pukul 2 waktu Indonesia Timur. Jadi mainnya di Ternate ini jam 4 ya. Empat raksasa negara akan bertaruh ya, siapa yang akan melaju ke final sahabat budaya prediksinya. Pasti sudah ada masing-masing yang akan memprediksi tim jagoannya yang akan melaju ke final ya sahabat budaya. Dan nantinya kita juga akan melihat siapa juara Piala Dunia tahun 2026 ya. Dan sahabat budaya,
Untuk dukungan dari masing-masing tim ya, agar tidak saling baku gara, tapi baku gara jangan sampai berlebihan ya, jangan sampai memicu terjadinya adu fisik, adu mulut gitu sahabat budaya. Baku gara boleh saja, baku sedu ya, biar sama-sama memeriahkan Piala Dunia saja. Jangan sampai gara-gara baku gara atau baku sedo ini juga bisa membuat tali silaturahmi putus gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Baik, dan termasih hadirkan ragam informasi lainnya, tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: satu dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
2: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita relax dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
2: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
3: Intermezzo.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tanggap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga

Kiraha.

Bon Mayo merupakan sebuah gerak dari tari topeng yang dalam istilah orang Gamrange, topeng yang digunakan disebut Jokaiba. Tarian ini mengisahkan tentang pasukan armada perang Gamrange yang pemberani dan selalu tampil di depan. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore yakni Kaso Mayoma yang berarti

Ya, sahabat budaya, ada Taya Umar dan saya Sanan Sarifah, spesial untuk Ondi Samua yang masih setia badengar di Perempat Ternate ya. Dan pukul 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur, Toro masih hadirkan lagu-lagu spesial untuk menemani aktivitas Anda pagi ini, sahabat budaya. Ondi yang lagi beraktivitas ataupun lagi sarapan pagi ya, semoga hari ini selalu diberikan kemudahan dan kelancaran aktivitasnya, sahabat budaya. Sahabat budaya, persiapan rapat kerja nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate telah mencapai 70%, di mana pemerintah Kota Ternate juga membuka ruang bagi seluruh delegasi dari berbagai daerah untuk menampilkan budaya khas masing-masing selama pelaksanaan kegiatan. Sahabat budaya, Rakernas JKPI dijadwalkan berlangsung pada tanggal 26 sampai 30 Agustus 2026, di mana dengan dukungan anggaran sebesar 3 miliar yang bersumber dari APBD Kota Ternate. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rukmini Arrahman, mengatakan pihaknya sebagai penanggung jawab teknis terus mematangkan seluruh persiapan bersama berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah disusun. Sahabat budaya, sementara itu Sekretaris Daerah Kota Ternate yang juga Ketua Panitia Rakernas, Rijal Marsaoli, mengatakan progres persiapan saat ini telah mencapai sekitar 70% ya, yang mana sebagian besar kegiatan akan dipusatkan di kawasan Benteng Orange. Menurut Rijal, sahabat budaya, Rakernas JKPI tidak hanya menghadirkan agenda resmi seperti simposium, tetapi juga pameran budaya serta berbagai kegiatan pendukung yang diharapkan mampu menarik minat para tamu dari luar daerah. Panitia juga menyiapkan kunjungan delegasi ke sejumlah destinasi wisata dan sentra industri rumahan di Ternate. Ini sebagai upaya memperkenalkan sekaligus mempromosikan potensi daerah. Selain itu, sahabat budaya, pelaku UMKM di wilayah pulau terluar seperti Pulau Hiri yang memiliki produk unggulan minyak cengkeh juga akan dilibatkan untuk memperkuat promosi city branding Kota Rempah. Anggaran sebesar 3 miliar dialokasikan melalui APBD yang telah disusun sesuai rencana anggaran pelaksanaan untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan Rakernas JKPI di bulan Agustus nanti, sahabat budaya. Ragam informasi lainnya masih terhadirkan untuk ngoni sama sahabat budaya, dan nantinya Torang akan bersama dengan teman-teman dari mahasiswa IAIN Ternate ya, yang akan bersama-sama nantinya baca cerita pagi hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 10. Tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolong.

0: Mbah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
1: Boten enten, Mas.
0: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
1: Loh, sampun telas, Mas.
0: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
1: Aduh, dasar wong edian.
0: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
2: In intermezzo. 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

0: Masih bersama dengan Tasnim pagi ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 10 pagi ya. Toraso hadirkan lagu-lagu spesial pagi ini. Semoga bisa menghibur Tora semua dalam menjalankan rutinitasnya hari ini ya. Dan saat ini juga saya bersama dengan teman-teman dari IA Internate, sahabat budaya. Dorang di sini akan magang di RRI Ternate selama 2 minggu ya. Jadi sahabat budaya nantinya juga akan selalu bersama dengan dorang setiap harinya, sahabat budaya, kecuali hari Sabtu dan juga Minggu ya. Baik, dan sudah hadir dorang dua, sahabat budaya. Oke. Ada siapa tadi namanya? Lupa. Ida. Oke, Ida didekatin lagi mic-nya. Kasih dekat mic kabari ya, biar suaranya lebih jelas. Oke, Ida dan juga Nabil. Iya. Oke, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Selamat datang di RRI Ternate ya.
2: Iya.
0: Oke, khususnya di Perempat Ternate. Semoga bisa nyaman lah ya. Nyaman dan betah di sini, sahabat budaya. Kalau sudah nyaman dan betah, pasti Sotar mau balik lagi gitu.
2: Lanjut kerja.
0: Oke, Doran 2 ini, sahabat budaya, mahasiswa IA Internate yang semester 6 ya, yang magang di sini. Dan mereka berdua ini juga nantinya akan mengikuti KKN gitu ya.
2: Iya. Iya.
0: Oke, karena KKN-nya jadwalnya dimajukan ya.
2: Dimajukan di tanggal 20 penutupannya.
0: 20, makanya di sininya cuma 2 minggu, biasanya sebulan gitu ya. Oke, baik. Ida aslinya dari mana?
2: Saya aslinya kalau papa Tidore, mama Makian, tapi menetapnya di Sovivi karena mama dan papa tugas di Sovivi. Jadi tinggal dari kecil sampai besar di Sovivi.
0: Oke, jadi sahabat budaya, Ida ini adalah blasteran gitu ya. Kalau blasteran kan Indonesia luar negeri gitu. Ini blasterannya daerah gitu, sahabat budaya, tradisional ya. Papa Tidore,
2: Mama Makian,
0: sahabat budaya. Jadi so tak campur ya, Tidore dan Makian. Berarti tahu bahasa Tidore, bahasa Makian juga tahu?
2: Sedikit bisa.
0: Tidore
2: sama ya. Makian bisa.
0: Kalau makan gitu-gitu
2: iya,
0: mengerti ya.
2: Mengerti. Kalau ini mama bicara pakai bahasa Makian, bisa juga bisa kadang bisa balas pakai bahasa Makian, kadang juga mengerti.
0: Kadang juga mengerti. Iya. Tapi kalau so maso yang agak susah.
2: Iya, enggak bisa.
0: Itu cara bisa lagi.
2: Yeah.
0: Oke, berarti saat ini masih apa ya, komunikasinya masih tidak terlalu aktif lah ya. Yeah. Pasif begitu. Pasif. Karena masih mengerti sedikit-sedikit tapi belum lancar dalam untuk bertutur. Oke. Nabil. Yeah. Nabil aslinya dari mana, Nabil?
1: Kalau saya aslinya dari Bacan.
0: Bacan.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, Bacan. Bacan itu Bandung ya?
2: Bandung.
0: Bacan mana nih, Nabil?
1: Bacan Loleo Mekar di bagian Pulau Kasiruta.
0: Loleo. Ya, itu ada lagu Loleo Jaya tuh. Itu dari sana.
1: Di sampingnya Loleo Jaya itu kampung saya, Loleo Mekar.
0: Oke, karena terkenal lagunya kan. Dan kita akan putar lagu Loleo Jaya sahabat budaya. Nabil semester 6 juga, dan di sini tinggalnya sama keluarga atau
1: saya ngekos sendirian.
0: Kos sendiri.
1: Iya.
0: Ada tamang?
1: Tidak.
0: Karena sendiri saya sama budaya. Dari pertama kali nih masuk di universitas kampus IAIN, iya. Ya. Kalau sekarang itu belum diganti ya, masih IAIN gitu kan.
2: Mau diganti
0: mau ke UI. Universitas kan.
1: Mau ganti ya. Ke UI.
0: Menujunya kan.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam proses
0: ya, semoga bisa di direalisasi kan ya, biar bisa kampus bisa bertambah banyak lagi ya, di Maluku Utara berubah jadi
2: UIN Babula ya.
1: UIN Babula.
2: Iya, UIN Babula.
0: Jadi sahabat budaya, kalau pertama kali nih Nabil masuk ke IAIN itu kan torang kan dari asalnya dari daerah nih.
1: Ya.
0: Untuk bisa hijrah ke kota itu kan belum tahu apa-apa nih ya, pengalamannya belum ada gitu kan, masih bingung nih nanti kesananya bagaimana, atau sudah ada gambaran sebelumnya?
1: Kalau dari saya sih belum ada gambaran sama sekali. Masih okay. Bingung-bingung juga.
0: Terus kesini aja bagaimana dalam perjalanannya?
1: Kalau saya itu yang pertama itu kalau saya kesini sama om saya, itu namanya Abu.
0: Om Abu.
1: Om Abu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus setelah itu saya diantarkan ke kosan mama adik saya di Dufa-Dufa situ.
0: Oke, okay, berarti
1: dekat kampus.
0: Mama adik pekos ada.
1: Iya,
0: orang adik. Dalam.
1: Hah?
0: Orang dalam. Iya toh, yang punya memadi sendiri toh. Terus?
1: Kalau yang punya kosan bukan mama ade, tapi mama adenya ngekos di
0: situ di Dufa-Dufa. Oh, begitu. Kira yang punya kosan mama adenya di sana.
1: Bukan.
0: Terus bagaimana itu selanjutnya?
1: Ya, selanjutnya itu saya didaftarkan di Yayan Ternate oleh ya mama ade saya. Dan saya ditanyakan kira-kira prodi apa nih yang mau diambil. Terus saya tanya di situ ada prodi-prodi apa saja gitu. Nah, terus dia bilang banyak prodi, ini kamu lihat aja. Ya saya lihat dan saya memilih yang pertama itu perbankan. Terus yang kedua komunikasi dan penyiaran Islam, dan yang ketiga itu bahasa Arab.
0: Oke.
1: Okay. Dan alhamdulillah saya dapat di pilihan kedua. Di apa? Komunikasi dan penyiaran Islam.
0: Oke. Okay. Berarti pilihan pertama apa?
1: Pilihan pertama itu perbankan.
0: Oh, perbankan.
1: Perbankan.
0: Oke. Okay. Banyak doi nanti. Berarti belum ada gambaran ya sama sekali terus sampai di sini, dan juga belum tahu nih apa yang diambil jurusannya. Iya.
1: Belum ada gambaran ini sama sekali waktu itu.
0: Ambil jurusan ini karena terpaksa atau memang sebelumnya ada mau jadi apa begitu?
1: Kalau dari saya sih untuk pilihan pertama itu kemauan saya sendiri untuk mau
0: perbankan itu ya.
1: Iya, di perbankan. Tapi untuk pilihan kedua dan ketiga itu hanya mengisi saja.
0: Oke, yang kan penting lolos
1: kan
0: ya.
1: Ada pilihan ya.
0: Yang penting lolos gitu ya.
1: Iya. Dan ternyata saya dapat di pilihan yang kedua. Oh,
0: okay. Jadi sahabat budaya juga bisa memilih gitu ya, memilih ada juga pilihan cadangan ya nantinya. Kalau pilihan pertama kita tidak dapat, ada pilihan kedua yang menjadi cadangan kita.
1: Iya.
0: Oke, seperti Nabil ya.
1: Iya.
0: Pilihan pertama gagal, pilihan keduanya bisa lolos. Ya, dan kenapa harus memilih IAIN? Karena banyak kampus di Maluku Utara nih. Apa yang bikin IAIN itu istimewa?
1: Ya kak, pertama-tama itu awalnya saya itu pengen masuk di Unhair. Cuma karena ada kendala sedikit di sekolah, makanya saya terlambat untuk pendaftaran. Di Unhair itu saya terlambat. Nah, di situ saya mau tahan dulu 1 tahun gitu kan, mau tunggu-tunggu dulu sampai pendaftarannya dibuka. Tapi rekomendasi dari itu mama adik saya katanya lebih baik kamu masuk ke kampus IAIN aja. Soalnya kampus IAIN juga bagus.
0: Iya, betul.
1: Ya, makanya saya bilang iya ya, daripada habisin waktu 1 tahun gak ada apa-apanya, ya mending saya langsung aja daftar ke IAIN.
0: Oke, gitu. Jadi perjalanan juga begitu panjang ya, iya. Sampai bisa sampai bisa bertahan saat ini.
1: Iya.
0: Tapi ada pernah nggak terbayangkan bahwa saya kuliah di sini nanti juga karena apa kemauan pertama kan di kampus lain gitu ya?
1: Iya.
0: Ada rasa ingin pindah kata Radat?
1: Kalau rasa ingin pindah sih nggak ada ya, soalnya sudah nyaman.
0: Oke, okay. Tadi yang saya bilang tadi ya, kalau sudah nyaman itu pasti setotar mau balik. Oke, okay, seperti itu sahabat budaya. Kalau dari Ida sendiri bagaimana Ida perjalanannya untuk dari awal sampai masuk ke IAIN Ternate dan saat ini juga sudah semester 6. Pasti kan perjalanannya panjang juga gitu ya. Kalau Ida sendiri ceritanya bagaimana?
2: Kalau Ida kan pernah cuti 1 tahun.
0: Oke. Okay.
2: Jadi terus sebenarnya tuh nggak mau kuliah, cuman mama bilang ngana tara kuliah nggak bagi apa di sini, nggak jaga-jaga kampung.
0: Oke. Okay.
2: Terus Ida bimbang, ih maksudnya mau kuliah baik apa ya, baik apa tarik kerja saja toh. Mm-hmm. Belum tentu toh kuliah langsung dapat kerja.
0: Okay.
2: Terus mama bilang ngene kira gampang tara sarjana baru kamu kerja di kantor. Nah, terus gitu ya sekitar pikir, terus lama kelamaan ida berpikir, "Oyoi, masuk di mana ya?" Terus mulai nih berinteraksi lah dengan mama, komunikasi, bercerita kampus mana yang nanti mau masuk. Ada beberapa tawaran toh. Ida kan PDN-nya juga ada di Jakarta.
0: Oke.
2: Jadi mama mau kalau di Lao, cuman karena ida kakak tuh ada di Yayen, kuliah di Yayen. Nah, terus dia bilang ida tidak mau sama-sama dengan kakak di Yayen. Ida mau di Unair kalau mau kalau di Ternate. Ya sudah, ida daftar di Ternate. Tapi awalnya tuh ambil pertambangan.
0: Oke, di Unair.
2: Unair. Lolos. Terus bimbang lagi kan ke Ternate tinggal sama kakak toh. Jadi tuh kita tinggal di rumah. Ida sama kakak sama ada dua sepupu juga.
0: Oke.
2: Nah, terus yang satu ini tuh dia juga baru masuk. Dia juga baru mau masuk toh. Dia tanya Dida, terus Dida bilang dia kalau Ida sudah daftar di ini Unair, terus lolos di pertambangan. Terus ini Ida tanya dia, "Ngana mau kuliah di mana?" Kon dia bilang, "Ih, kita nih kayaknya mau masuk di apa? Aikom saja." Soalnya mau masuk ambil informatika. Ida bilang dia lah ya. "Eh, di Unair juga ada. Eh, tapi di Muhammadiyah juga bagus." Jadi bimbang, terus dan bilang terada deh kalau gitu masuk di dekat rumah saja toh. Ini Aikom saja sudah. Kalau gitu saya dan dia sudah berdaftar lagi, saya ikut
0: juga daftar lagi.
2: Saya juga daftar di Aikom. Nah, di Aikom tuh ini lolos daftarnya, lolos sama bidik misi juga.
0: Oke.
2: Terus yang ini saya petemani, saya pesepuh tuh PKK hasut orang toh biar masuk di apa Yayen. Leng, kalau ngoni mau kuliah kayak ini kayak santai-santai aja tuh, tapi masuk diain. Terus jurusan ini tuh bagus loh. Dia kan rekomendasikan KPI tuh kalau banyak nanti kuliahnya tuh banyak di luar. Berpikir, terus saya telepon ke mama, dia bilang, "Ma, masuk diain deh." Terus baru itu tuh pendaftarannya tuh sisa malam ini langsung penutupan. Mama bilang, "Ada nih tara satu." Pokoknya mau banyak. Kau Ida bilang, "Ibu nih mau kasih kuliah orang baru." Kan sudah terpaksa. Mau bilang, "Iya sudah daftar dah." Jadi udah daftar, cuman Ida terima PKPI. Ida ambil perbankan. Nah, ambil perbankan. Terus ini opsi keduanya tuh itu KPI.
0: Oke.
2: Padahal tuh lolos di KPI. Jadi sampai sekarang. Awal